0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya kalau ngomongin masalah sarapan mah di Palembang nggak ada habisnya teman Pro 2 ya. Dan ya kalau misalnya kita ngomongin sarapan yang paling gampang, yes, setiap hari ya. Langsung kepikiran apa? Pempek teman Pro 2 ya. Tapi pertanyaannya, pempek buat sarapan oke nggak sih? Nah, karena sebenarnya ada orang yang prinsipnya makan pempek tuh kapan aja ya, di mana aja deh pokoknya, pagi pempek, siang pempek, sore pempek, malam pempek ya. Besoknya ditanya mau makan apa, pempek aja. Memang pempek everywhere ya. Kayaknya bukan di mana aja sih, tapi kayaknya kapan aja itu juga pempek ya teman berdua. Bahkan kamu pernah gak sih kayak malam-malam BM pengen makan pempek teman berdua, yang itu benar-benar bikin kamu cari online ya, ini malam masih ada nih ya yang buka pempek ya. Karena memang bagi sebagian orang teman berdua ya, pempek juga jadi pilihan sarapan yang paling mudah ditemuin ya, karena memang rasanya juga menyenangkan ya teman berdua. Nah kalau kamu sendiri nih tim, kalau ditanya pempek buat sarapan yes or no? Buat tenaga.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Teman,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Wait, hold up, stop.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Kuberi 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: Pinjam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

Yay, sarapan di Palembang tuh gak ada matinya teman-teman berdua ya. Karena kalau misalnya kayak pagi ini nih, kamu pengen makanan yang kayak anget-anget, ya bisa ngasih kehangatan yang tidak kamu dapat dari doi. Yes ya, banyak sih ada model, ada laksan. Kalau aku tadi pagi sih, tadi pagi, aku barusan tadi banget teman berdua ya. Makanya model sih, karena pengen yang anget-anget gitu ya teman berdua. Dan memang kalau misalnya kita mencari yang hangat-hangat itu benar-benar kayak yang berkuah gitu kan. Nah, tapi ya ada yang kuah kuri hangat di pagi-pagi ya. Kayak yang jadi masalah cuma gimana kita makannya di saat panas, karena biasanya kayak niup-niup dulu ya. Hu hu hu sambil ditiup-tiup kayak minum sereal gitu ya. Tapi dalam bentuk yang gurih, teman berdua ya. Tapi sebenarnya kalau kamu sendiri teman berdua ya, better sarapan apa sih kalau pagi-pagi? Atau malah kamu tim yang gak sarapan sama sekali? Aduh, jangan ya, Dek ya.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandara.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Sampai buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, yes, selain sama Voice Explore 2 RR di Palembang. Tadi masih ngomongin masalah ya seputar sarapan teman Pro 2 ya. Dan udah ada yang gabung di WhatsApp kita di 0816 11 06 916. Say hi dulu nih ya yang tadi udah WhatsApp dari awal sebenarnya buka segmen ya. Ada Rani di Kalidoni, katanya sih kalau pagi wajib makan nasi ya, kalau cuma ngemil rasanya belum sarapan. Wah, sama seperti salah satu orang yang gue kenal ya, kalau pagi-pagi itu harus makan nasi. Iya, tim yang kalau misalnya kita makan roti tuh ini bilang appetizer gitu ya, cuma membuka doang teman Pro 2 ya. Terus juga ada Dio yang ada di Pelaju, katanya kalau pagi-pagi suka sarapan pempek, kalau bisa pempek kapal selam satu udah cukup gitu aja. Aduh, ini pagi-pagi udah ekspedisi bawah laut aja Dio ya. Atau kayak Sinta nih teman Pro 2 ya, dia tim lontong sih ya, tapi dia bilang sih lontongnya lontong sayur atau lontong padang ya, yang ada kuahnya, yang penting ada sambal juga. Nah ini nih memang ya, lontong tuh kayak nggak lengkap kalau nggak ada sambal teman Pro 2 ya. Bukan pelengkap, dia justru kayak pemeran utamanya sambalnya ya. Kalau kamu sendiri nih sarapan apa pagi ini teman Pro 2?

0: Ano ang sasabi mo?
1: Ako ka na yung nanilinlungi.
0: Ha?
1: Kawa ka na yung
0: pidana? Tidak!
2: Buingga, mancing sambil tidur.
0: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
3: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dear, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Selamat datang, muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Halo, selamat malam Boys X Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. That's Runaway ya. Aduh, dan aku gak bakal runaway. Tenang aja teman Pro 2 ya. Gak runaway, gak pergi kemana-mana, masih nemenin kamu satu jam ke depan ya. Karena ini hari Kamis, teman Pro 2 ya. Kita bakal ada obrolan seru pastinya ya. Di segmen spesial satu jam ke depan, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune. Only on 91.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu.

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, selain teman Pro 6 Pro 2 era di Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. That's Moody from NCT Dream. Teman Pro 2 ini benar-benar anak-anak yang berprestasi banget ya, yang debut di umurnya yang muda banget. Dan yes, ya sekarang tuh masih umur 20-an awal, dan mereka benar-benar kayak menikmati masa muda mereka dengan positif banget ya. Salah satunya dengan membangun karir, teman Pro 2. Dan yes, kali ini aku bakal ngebahas juga tentang anak muda, teman Pro 2. Tapi ya, ini adalah hal yang perlu kita hindari sebagai anak muda. Karena apa? Banyak banget sebenarnya ancaman kedepannya, teman Pro 2 ya. Salah satunya adalah apa? Penyalahgunaan narkoba. Nah ya, karena memang dari data survei nasional Badan Narkotika aja ya, itu laporan kesehatan terkait remaja usia 15-24 tahun, teman Pro 2. Ini merupakan kelompok dengan peningkatan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang tinggi banget. Dan ya, kalau lihat ini ya agak sedih ya, teman Pro 2, karena kita juga ada di dalam kelompok Gen Z tersebut. Dan kalau dilihat jenis narkoba juga yang paling sering ditemukan pada Gen Z, nanti bakal kita bahas bareng-bareng, teman Pro 2. Dan ada juga beberapa jenis atau juga bentuk ya penyalahgunaan yang baru-baru ini juga terjadi. Mungkin kamu juga udah tahu ya, salah satu selebgram juga, selebgram cewek yang baru-baru ini juga ketangkep, teman Pro 2. Nanti bakal kita bahas bareng-bareng. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Oh boy.

0: Yes, you're still listening 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. That's Sabrina Carpenter, ya, main child. Nah, itu ya, cowok bingung. Tapi aku harap kamu bukan jadi orang yang bingung ya, teman Pro 2. Apalagi untuk menentukan hal-hal yang ada di hidup kamu. Termasuk juga kayak hal-hal yang menyimpang. Ya, aduh, kalau bisa jangan ya. Dihindarin deh, teman Pro 2. Karena memang kalau misalnya lihat indeks dari Badan Narkotika Nasional ya, emang kan di usia 15-24 tahun itu benar-benar rentan banget ya. Jadi memang banyak banget jenis narkoba yang paling sering banget ditemukan di Gen Z. Itu salah satunya adalah ganja, teman Pro 2 ya. Jadi memang menempati posisi pertama sebagai narkoba yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia, mencapai 41,4% teman Pro 2 dari total kasus. Dan memang Gen Z seringkali kejebak ya menggunakan ganja karena memang harganya yang relatif lebih terjangkau dan mudah didapat di lingkungan pergaulan. Jadi memang kayak wah ini lebih mudah dijangkau teman Pro 2 dan memang ya aksesnya kemana-mana teman Pro 2 ya. Jadi memang lebih mudah dan lebih banyak yang menggunakannya. Nah yang kedua itu adalah sabu-sabu atau juga metamfetamin teman Pro 2. Jadi ini menyisir sekitar 25% ya pangsa penyalahgunaan. Dan salah satunya adalah sabu-sabu yang emang stimulannya itu berbentuk kristal. Jadi ini nih sering dikonsumsi sama anak-anak muda dengan alasan untuk ningkatin energi secara instan, kayak memicu euforia atau juga kayak kuat terjaga semalaman ya untuk aktivitas sosial maupun juga belajar teman Pro 2. Aduh. Dan memang ada beberapa obat juga teman Pro 2 yang bakal kita bahas juga abis ini ya. Dan termasuk juga faktor pemicunya apa teman Pro 2 bakal kita cari bareng-bareng. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha ha!

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, selain sobat banyak seks Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Aduh, ya jadi memang kalau misalnya kita ngomongin jenis narkoba teman Pro 2 ya, salah satu jenis narkoba juga yang banyak disalahgunakan itu adalah katefamin teman Pro 2 ya, atau juga obat keras disosiatif. Nah, jadi laporan dari Badan Pengawas Obat dan juga Makanan secara khusus tuh menyoroti ya peningkatan penyalahgunaan ketamin sendiri yang sangat masif di kalangan Gen Z dan juga Gen Alpha teman Pro 2. Dan di kalangan anak muda, obat keras ini nih sering banget disalahgunakan secara ilegal untuk ngasih efek relaksasi di tempat hiburan malam ya. Jadi memang banyak ya memakainya di bar-bar teman Pro 2 ya, di klub ya maksudnya sebenarnya, dan memicu euforia, bahkan dipakai secara sembarangan ya sebagai pereda nyeri saat bikin tato juga pernah ada ya kasusnya teman Pro 2. Dan kalau misalnya kita lihat faktor pemicunya, ternyata memang sebagian besar Gen Z pertama kali mencoba zat-zat terlarang ini akibat tekanan kelompok teman sebaya atau juga peer pressure teman Pro 2. Dan memang kalau kita kan sering banget ya melihat kejadian yang kalau orang tuh diceng-cengin dan ya tersentil lah egonya ya, lalu kayak ya udah nih bisa nih pakai juga nih, ah yang kayak gitu nggak boleh ya teman Pro 2. Jadi memang rasa penasaran yang tinggi, dan juga ada beberapa dari penyalahguna juga itu sebagai pelarian dari masalah kesehatan mental atau juga kayak depresi, kecemasan teman Pro 2 ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kamu mengalami depresi atau kecemasan ya, better sebenarnya kamu cari tenaga profesional sih teman Pro 2 ya, karena memang itu perlu ditangani

0: baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama Dirjen Pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya.

0: I'ma get ya, I'ma get ya real good and I bet ya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung.

di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam.

Mila 1,6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bareng sama Erina Jali. Kayaknya sampai sini dulu ya, karena udah mau di jam 10 teman Pro 2. Nanti bakal ada Resti Chandra yang nemenin kamu pastinya sampai nanti di jam 3. Dan nanti juga bakal ada obrolan santai siang bareng sama salah satu pelaku UMKM di Palembang ya. Jadi pastiin kamu stay tune only on 91.6 Pro 2 Radio Palembang. Aku pamit dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much teman-teman Pro 2. Dan gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua, send it to jog, send it to free sex, selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erina Jali undur diri, and bye, enjoy your day.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile

RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pemprov Sumsel evaluasi kebijakan melalui indeks kualitas kebijakan. Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Chandra mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperbaiki kualitas kebijakan berdasarkan dengan hasil indeks kualitas kebijakan. Evaluasi IKK dinilai penting agar kebijakan daerah memberikan dampak yang lebih nyata dan terukur bagi masyarakat Sumatera Selatan. Setiap organisasi perangkat daerah diminta untuk menggunakan hasil pengukuran IKK sebagai dasar pengevaluasian dan juga memperbaiki kebijakan yang telah diperjalankan. Pemkab Muba gandeng RRI perluas informasi pembangunan. Pemkab Musi Banyuasin dan juga LPP RRI Palembang sepakat memperluas penyebaran informasi pembangunan dan juga pelayanan publik. Kerjasama memanfaatkan siaran radio, streaming, RRI digital, dan media sosial untuk menjangkau masyarakat. Kolaborasi juga membuat peluang dialog publik serta pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan dan juga informasi. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat pagi.

10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yayang telpon. Halo. Oke. Dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin, ah.
1: Eh, stop!

0: kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 0816 1106 916. Instagram Pro2 RRI Palembang, YouTube channel Pro2 Palembang, aplikasi RRI Digital.
1: Waktunya nguliner. Nguliner, ngobrolin usaha entrepreneur.

0: 2 km 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Wow, udah jam 12 aja. Ngaku siapa yang sekarang udah pada kelaperan ya, kriuk-kriuk, keroncongan segala macem. Wajar banget dong, secara udah jam 12 lewat gitu kan ya. Jamnya nguliner. Aku juga sih menghadirkan nguliner buat kamu, ngobrolin usaha entrepreneur ya kan. Dan kali ini teman berdua yang bakal kita ajak ngobrol adalah kakak cantik. Wah, masih muda belia, masih kuliah ya. Tapi sudah menggeluti usaha luar biasa banget loh ya. Kita bakal ngobrol sama ownernya Dapur Enca. Ada kakak Anissa Trianjani. Hai, selamat siang. Halo,
1: selamat siang kak.
0: Aku memilih kakak Enca juga.
1: Iya.
0: Kan? Anissa memilih Enca. Sotoy. Tapi iya kan?
1: Iya, bener banget.
0: Oke deh teman berdua. Jadi kakak Enca ini hadir dengan beragam varian. Waduh, ini di jam segini benar-benar menggoda selera banget loh ya. Aku melihat apa aja nih kak Enca yang dibawa nih siang ini nih.
1: Ini aku ada bawa makanan, ada ayam penyet cabe hijau tuh kak.
0: Wow.
1: Iya, itu best seller banget.
0: Nyem.
1: Iya, terus juga ada rice ball. Ini ada rice dendeng ball. Balado.
0: Wow.
1: Daging dendeng.
0: Aduh, endulalalala. Apalagi
1: terus
0: nih, kak?
1: Makan siangnya juga ada nasi liwet komplit tuh kak.
0: Oke. Bener
1: banget.
0: Nasi liwet komplit juga.
1: Terus juga ada roti john keju. Itu pertama loh di Palembang.
0: Wow, iya, harus nih ya kita coba nih ya. Karena pertama banget, roti john.
1: Terus buat dessertnya kayak yang terakhir ada salad buah.
0: Waduh, salad seger buah. Banget
1: iya,
0: dari sini udah manggil-manggil dia kayaknya ya. Jadi itu tema Mondrodeo. Jadi banyak yang dibawa dan ternyata variannya beda-beda loh. Wow, luar biasa ya. Tapi terus terang aku tuh emang salut banget sama anak muda yang ternyata udah menggeluti usaha segininya banget gitu kan ya. Dengan beragam varian yang dihadirkan ya. Itu dia Dapur Enca. Tapi pasti Enca ini suka masak ya. Iya gak sih?
1: Lebih tepatnya suka makan
0: suka
1: sih.
0: Itu suka awalnya makan, ya.
1: Iya.
0: Berawal dari suka makan dulu ya.
1: Berawal dari suka makan.
0: Oke, karena suka makan akhirnya kayak belajar-belajar masak gitu-gitu.
1: Enggak juga? Enggak juga sih kak. Jadi sebenarnya awal mula dapur Encanya itu dari mama yang hobi banget masak.
0: Oke,
1: iya.
0: Mama yang doyan masak ya.
1: Iya, terus anak-anaknya tuh kebetulan hobi banget makan.
0: Wah, mendukung sekali ya.
1: Bener, jadi hobi banget makan. Terus juga kakakku tuh ternyata dari dulu tuh udah punya jiwa dagang gitu kak. Kakakku, kami bertiga sih lebih tepatnya. Terus juga aku lebih suka buat konten masak-masak gitu.
0: Waktu itu.
1: Jadi mama tuh kayak, kenapa sih kita gak bikin rumah makan aja gitu kayak.
0: Iya kan.
1: Iya, dijual-jual aja gitu kan. Kenapa gak gitu. Akhirnya dari sudah mama ngomong kayak gitu, udah tuh langsung kayak dibuka rumah makan gitu. Awalnya dari rumah sih kak.
0: Oh, di rumah
1: gitu. Iya, jadi sistemnya kayak pre-order gitu dari IG. Ternyata banyak banget tuh peminatnya. Masya Allah banget.
0: Siapa dulu dong kreatornya?
1: Jadi dari awal rumahan itu banyak peminat kan kak. Jadi kita mulai jual online juga. Jadi ada di beberapa aplikasi gitu. Dan ternyata banyak, bener-bener banyak banget peminatnya. Malah banyak yang suruh buka cabang. Buka dong kak. Wah, di seberang. Iya.
0: Udah teruji ya kalau
1: iya,
0: gitu ya
1: banget.
0: Banyak banget nih peminatnya ya teman berdua. Tapi seru juga ya iseng-iseng kayak ini bener-bener kayak komplit. Ada yang jago masak, ada yang pintar promosiin gitu kan segala.
1: Ada yang pintar ngedit.
0: Iya, ya, kayaknya saling melengkapi banget ya.
1: Iya, saling melengkapi. Jadi kayak ini sebenarnya usaha milik keluarga.
0: Bener
1: gitu.
0: Bener loh. Waduh, enak banget nih paket komplit nih satu keluarga ya teman berdua. Oke. Jadi mama yang masak. Gitu.
1: Iya, mama aku yang masak semua.
0: Semuanya.
1: Terus yang ngedit-ngedit ada kakak. Terus juga aku sebagai ikonnya.
0: Wah,
1: gitu.
0: Harus dong. Justru ini yang menarik yang ini nih ya. Gitu. Oke, emang suka banget bikin konten-konten. Katanya kan jadi akhirnya tersalur juga ya ke hal yang positif banget gitu teman-teman. Seru banget ya Dapur Enca ini. Oke, tapi sejak kapan sih Tahun berapa? Ada nggak sih awal mulanya banget?
1: Awal mulanya itu waktu bikin konten, aku tuh tahun 2018, Kak.
0: Masih sekolah kali gitu ya? Oh,
1: masih kecil banget.
0: Iya kan? Udah duluan konten kamu dari kecil. Keren ini loh.
1: Terus tahun 2019 baru tuh mulai buka Dapur Enca. Itu masih di rumah kan, rumahan. Jadi sistemnya driver datang ke rumah gitu. Terus pemesanan by WA admin gitu. Dan tahun 2021-nya alhamdulillah buka cabang pertama tuh. Wow. Di Pelaju ya, masih di Tangga Takat. Terus pas lihat respon konsumen tuh Masya Allah banget kan.
0: Iya kan.
1: Jadi buka cabang lah ke seberang gitu, di Celentang waktu itu adanya.
0: Wow, sudah ada beberapa cabang guys. Oke, okay,
1: sebenarnya itu ya, udah yang kedua buka di Kertapati dulu loh Kak. Terus ngelihat makin banyak responnya. Baru buka ke cabang Celentang yang dua kali lipat lebih besarnya dari cabang Tangga Takat tuh waktu itu.
0: Keren banget, iya. Jadi ada tiga dong sekarang.
1: Ada
0: ya,
1: tiga
0: cabang. Wow, keren nih teman produha. Wow, ini pernah gak sih kayak bermimpi sampai segini akhirnya, wah kita punya tiga cabang yang rame gitu misalnya.
1: Ini aku mau disclaimer dulu sih Kak, cabangnya tuh lagi tutup sementara dulu.
0: Okay.
1: Tiga-tiganya.
0: Oh sementara gitu ya.
1: Iya karena pertama kurangnya sumber daya manusia ya gitu
0: kan.
1: Bener banget. Terus ada beberapa komplain gitu kan dari dari konsumen, Kak pelayanannya ini. Aku tuh kayak sadar gitu loh Kak, kalau usaha kita nggak, kalau bahasa Palembang itu kalau nggak didodoi.
0: Iya benar. Iya kan. Jadi ya, jadi terpaksa memang ditutup sementara.
1: Ditutup sementara dulu, okay, karena waktu itu kan sekarang sih lebih tepatnya aku yang sibuk kuliah, terus kakakku yang sibuk koas gitu, terus mama juga sibuk di Dapur Enca pusat yang di bagian rumah itu kan harus dihandle juga kan Kak.
0: Iya benar.
1: Jadi kurang gitu loh. Jadi kita mutusin buat buka usaha baru lagi, namanya iya sebenarnya ada usaha baru lagi namanya Ramenian.
0: Wah. Wow.
1: Iya, benar.
0: Luar biasa loh. Oh, ramen ya ini ya.
1: Iya, ramen.
0: Oke, oke.
1: Pas banget Ramenian itu di belakang rumah aku banget. Jadi dia tuh kayak connect ke rumah. Jadi bisa kan di handle mama.
0: Oh,
1: aku
0: iya.
1: Enak banget.
0: Karena di situ ya.
1: Iya.
0: Itu yang dijual apa tuh pas Ramenian itu apa yang dijual?
1: Ramenian itu dia lebih fokus ke makanan Jepang gitu, kayak ramen, buat snacknya ada takoyaki kayak gitu.
0: Oh, wah terkini banget tuh. Takoyaki, ramen, udah. Kan pasti dari kalangan yang berbeda nih yang suka biasa takoyaki ramen kan. Wah anak-anak ini nih Gen Z nih.
1: Iya,
0: suka
1: tapi banget. Makanan dari Dapur Enca semuanya ada juga loh di situ Kak.
0: Soalnya oh, juga.
1: Iya, soalnya kan connect tadi kan ke Dapur Enca pusat.
0: Betul. Karena enggak jauh kan,
1: iya,
0: di situ.
1: Jauh.
0: Atau mungkin jangan-jangan bisa langsung nge-connect
1: iya,
0: tadi
1: bisa
0: kan.
1: Langsung.
0: Wah, itu makanya.
1: Jadi bener-bener enak banget kan kalau di situ mamaku juga bisa ngehandle. Aku juga kalau pulang kuliah langsung ke ramen kan.
0: Iya bener-bener. Iya. Di mana sih tempatnya nih kalau yang pusat?
1: Kalau yang pusat itu dia ada di PGRI Kak, di Pelaju.
0: Oh Pelaju, iya, oke. Okay.
1: Kalau di Ramenian juga dia di Jalan Abdul Qadir di seberang Universitas Muhammadiyah.
0: Oh iya iya iya iya benar ya. Jadi yang seberang ulu ya, anak-anak kuliah di sana juga atau stay di sana. Wow, ternyata tuh ada Dapur Enca loh. Enak
1: iya,
0: banget
1: kak,
0: nih. Oh itu yang kayak di pinggir jalan banget kan ya?
1: Aku enggak, dia masuk ke lorong.
0: Oh mau masuk lorong. Oke oke. Tapi ada kan di maps ya pasti
1: ada,
0: ya namanya
1: dong.
0: Tempat Dapur Enca ya namanya
1: ada.
0: Ya gitu deh. Dapur Enca atau Ramenian namanya?
1: Namanya Ramenian, tapi namanya dia Ramenian. Tuh kayak sister okay. Brandnya Dapur Enca Kak. Jadi Ramenian X Dapur Enca sih lebih tepatnya.
0: Oh, jadi buat nyanyi di maps misalnya langsung dapat ya. Tenang aja nih, yep, luar biasa. Pemesanan via online yang pesan-pesan itu ada juga di situ.
1: Ada
0: juga ya.
1: Ada banget. Kalau yang di Dapur Enca pusat juga masih ada loh Kak. Malahan sekarang kita lebih menerima fokusin kayak kejual nasi box gitu kalau di Dapur Enca ya Kak. Nasi box terus tumpeng
0: wow.
1: gitu. aneka tumpeng itu lumayan banyak banget sih kak peminatnya.
0: Nah itu emang dicari-cari banget tuh. Ya, nasi tumpeng ya, oh box. Tapi buat kamu teman produk bakal ada hajatan, ada acara gitu kan ya. Iya. Ini nih seru banget, tumpeng bisa, nasi box juga bisa, gitu kan ya. Iya. Wow, luar biasa banget. Kalau seandainya teman produk pengen lihat kayak varian atau mungkin menu-menu apa aja, ada dong di Instagram.
1: Ada dong, Instagramnya dong. Ada namanya dapur.nca.
0: Oke ya, Ncanya NCHAA ya. Nah itu, ntar NCA lagi dicari. Iya,
1: nggak ada dong.
0: Iya nggak ketemu ya, dapur.nchaa gitu. Ya langsung aja kamu follow ya teman produk. Di mana lagi ada? Di TikTok ada?
1: Di TikTok ada.
0: Ada juga ya. Iya, jadi di IG, di TikTok ada. Silakan aja gitu kan ya. Ada segala bio-nya ada di sana lah ya pokoknya.
1: Ada, Kak.
0: Wow, luar biasa banget ya. Nah, ini juga kalau kamu udah lihat ya, kita kan siaran juga via YouTube ya. Jadi teman produk ini udah berbagai varian di atas meja. Bahkan nih salad itu memanggil-manggil aku. Iya kan? Bikin yang bikin salad juga mama.
1: Sekarang sih mama tuh kayak serahin ke karyawan ke udah ada semua tuh jobnya, tapi tetap loh kak diliatin gimana
0: gitu. Iya pasti dong. Luar biasa nih tuh. Jadi sudah ada karyawan artinya memang udah bener-bener membuka lapangan kerja juga.
1: Iya betul.
0: Itulah yang kerennya jadi pelaku UMKM gitu ya teman berdua ya. Jadi kayak bisa buka lapangan kerja nih. Luar biasa banget ya. Oh jadi udah banyak karyawan juga yang bantu-bantu di dapur pusat ya.
1: Udah banyak kak. Lumayan banyak.
0: Itu luar biasa banget ya. Kalau di sana berarti mungkin ada varian-varian lain selain yang dibawa juga?
1: Ada ini ya? Sebagian yang best seller sih yang aku bawa ke sini.
0: Wow. Aku juga makin penasaran sama si roti john itu tuh.
1: Iya, roti john itu pertama loh di Palembang kak. Nah, belum ada yang jual
0: tuh. Roti john itu gimana ya teman produk? Ayo yuk, harusnya kita buka tadi ya. Ngintip dong kak, ngintip dong.
1: Boleh.
0: Ngintip dong, ya langsung penasaran ya. Banget sih. Kita harus mengintip tampilan dari roti john ini seperti apa ya kan?
1: Di atasnya tuh ada keju kak. Tapi sebenarnya kan yang paling best seller tuh ada yang keju moza ya. Tapi kalau moza aku tuh mungkin dianya ngeras ya kalau kelamaan.
0: Oh, oke okay, ya,
1: jadi
0: okay,
1: aku
0: okay.
1: Bawain yang keju nih.
0: Oh, yang keju nih buat pencinta keju. Ya ampun, kejunya melimpah banget.
1: Iya, melimpah banget. Dan yang bikin ya spesial dia tuh di dalamnya tuh daging, Kak. Full daging.
0: I see, di dalamnya full daging tuh kelihatan itu teman-teman berdua ya. Itu full daging, di atasnya keju yang melimpah. Waduh, enak banget.
1: Iya,
0: itu roti john. Mantep. Tadi aku penasaran banget. Roti john itu apa?
1: Bener. Nutrisinya benar-benar lengkap tuh kak. Udah dapet sayur-sayuran, terus jadi ada keju juga ya. Di dalamnya ada keju, di luarnya juga ada keju.
0: Wow, luar biasa ya. Makanya cheese lovers ya harus banget kamu cicip yang satu ini. Roti john juga namanya ya. Dan ini pertama ya.
1: Iya
0: yang
1: pertama
0: ada di Palembang. Wow. Tapi bikin sekian banyak menu-menu ini ya. Tapi kan awalnya kan mama nih yang bikin. Ence ikutan juga? Sempat ikut-ikutan juga?
1: Ada beberapa sih kayak jual puding creamy Oreo kayak gitu. Itu ide dari Inca sih.
0: Aduh keren. Ada di dapur Inca dong?
1: Ada.
0: Wih, seger banget sih gitu kan ya. Dia juga punya andil luar biasa tuh pemproduan nih. Tapi kan kalau saat ini kita kayak bikin beberapa varian kayak gini, pernah gak sih Inca yang mikirnya, wah pas awal-awal kita kayak masih mengalami ini kayaknya resepnya belum pas, belum sempurna, oh masih gagal kayak. Ada tahap yang gitu juga gak di awal-awal?
1: Iya sih. Kita kan pakai barang yang premium ya kak. Terus harganya gak mungkin kan jual murah.
0: Pasti
1: gitu.
0: Pasti dong, menyesuaikan.
1: Iya jadi menyesuaikan. Jadi kayak ini kayaknya kurang cocok deh, pakai yang ini dulu, pakai bahan yang ini, pakai bahan yang itu. Harganya juga harus dipasin, bener-bener harus beberapa kali banget loh kak. Menyesuaikan barang dan harga ya.
0: Iya, bener sih, iyalah ya. Pengalaman pasti kayak gitu, pasti di awal-awal betul. Juga gitu kan ya. Jadi memang gak selamanya pas kita mulai nih teman produk tuh langsung kayak melesat saat gitu ya. Ada aja masih kendala-kendala.
1: Pasti ada lah.
0: Pasti ada, itu mah biasa. Nah tapi gitu Nca, orang tuh kadang-kadang kalau bikin usaha ya ketemu kendala dikit, udahlah kayaknya aku gak cocok jualan. Ini kan sering banget kan.
1: Itu kita harus jatuh bangun dulu tuh.
0: Yes ya gitu. Dengar kenapa dikatakan Nca ya. Gak pas plek-plek buka langsung rame. Berhasil
1: bisa,
0: gak juga
1: itu.
0: Enggak ya. Mungkin ada momennya pas rame ya rame, pas sepi ya mungkin ada gitu kan ya. Iya deh, tapi kamu tidak boleh patah semangat guys, Cie. So iya banget ya aku ya. Karena kan banyak juga orang tuh pas mau mulai terus udah pada mikir yang negatif ya, yang misalnya, ih kalau aku mulai nanti gak laku gimana? Eh nanti kalau gak ini gimana? Kalau ujung-ujung gak mulai.
1: Iya, ikhtiar dulu dong.
0: Bener ya, ujung-ujungnya gak mulai karena kebanyakan mikir, karena parno. Enggak dong, ikhtiar lah ya, dijalankan aja gitu sih, luar biasa. Karena kita gak tahu kalau gak coba, buktinya pas Enca sama keluarga coba ternyata wow responnya positif banget.
1: Iya positif banget, padahal kan dari yang iseng-iseng ya kak.
0: Bener, iseng-iseng, mama yang doyan masak, anak yang doyan makan ya, kayaknya yang doyan ngonten, doyan ngedit, ya udah ketemu. Jadilah dapur Enca gitu deh.
1: Jadilah dapur Enca, bener banget.
0: Eh kamu anak bungsu ya, Cak?
1: Iya anak bungsu.
0: Iya kan, karena dari bersaudara. Namanya dapur Enca, biasanya nama anak bungsu yang dipakai.
1: Iya ya.
0: Iya kan, bener loh.
1: Bener.
0: Tapi luar biasa ya, saling mendukung banget nih ya keluarga ini, pasti teman berdua seru banget ya. Terus untuk yang kayak belanja-belanja, Enca ikut-ikut juga?
1: Kalau belanja sih
0: ada tim juga?
1: Yang mengeluarkan uangnya tuh dari kakak kan, soalnya pemegangan di dia semua kan. Terus tapi yang belanja itu ada timnya sendiri,
0: ada
1: sih
0: timnya
1: kak.
0: Juga sih ya. Oke, jadi tim yang ke pasar ada.
1: Iya gitu, ada semua. Yang catet, iya kan? Ada.
0: Benar,
1: ya,
0: benar.
1: Yang habis ada.
0: Oh iya kan. Itu iya. Yang perlu banget ya teman berdua. Jadi memang sih udah punya tim yang solid banget nih kayak untuk dapat Enca sendiri. Wow luar biasa.
1: Jujur
0: banget ya.
1: Jujur kalau Enca sendiri kak ya, bagian marketing tuh kak, yang pemasaran kayak
0: iya,
1: gitu. Jadi
0: iya sih,
1: ngenalin bener produk kita ke dunia luar gitu.
0: Cocok dong. Emang kayak Enca ini kelihatannya Ci harus banget nih ya. Jadi full vlogger aja udah cocok banget. Iya kan.
1: Dan caranya sih
0: cantik. Itu biasanya aduh menarik banget gitu. Tapi ada keinginan full vlogger.
1: Ada sih kan? Ada kan? Harus iya pede sih ya.
0: Harus. Ini pede udah dapet nih. Udah cantiknya udah dapat juga, ngomongnya udah dapat, udah pas banget ya. Ayo ya silakan loh, silakan. Oke luar biasa sekali lagi teman berdua ya. Dapur Enca ini kalau kamu mau langsung datang aja ke store-nya itu ada di apa Gary tadi ya?
1: Sorry kak, kalau yang di dapur Enca pusat tadi itu cuman dine in.
0: Oh dine in, oke. Iya benar banget ya. Betul. Tapi kamu bisa pesan lewat aplikasi bisa, via online bisa,
1: bisa.
0: Bener. Coba kamu cek di Instagramnya, di TikToknya juga ada kontak-kontak di situ.
1: Betul.
0: Langsung aja di order gitu ya. Terus kalau untuk pemesanan yang kayak porsi banyak untuk acara-acara gitu ya, bisa ya Mbak Enca ya pasti?
1: Bisa dong. Kita tapi melalui WA dulu loh kak.
0: Oke.
1: Iya banyak banget yang misal pesan mau dadakan 200 box gitu. Aduh kalau dadakan minimal.
0: Ya ngabar minimal hamil
1: iya,
0: berapa tuh kira-kira?
1: Hamil 3 jam sih bisa.
0: Oh 3 jam. Wah. Wow,
1: iya 3 jam bisa. Terus kalau tumpeng biasanya kak, bahkan yang order tumpeng itu ada langsung hamin 1 jam kak.
0: Yes.
1: Gimana tuh hamin 1 jam?
0: Baru teringat, oh aku belum beli tumpeng akhirnya.
1: Iya tapi waktu tumpeng itu yang hamin 1 jam kebetulan ada satu varian kita itu yang ready semua barangnya. Jadi ada tuh kalau yang mau pesan hamin 1 jam ya, ada yang ready barang kita, jadi bisa.
0: Wow luar betul biasa loh. Jadi pemesanan dadakan juga bisa lah ya,
1: bisa
0: gitu. Asal manage jam, jangan menit ya guys. 20 menit lagi ya kak kita datang, itu kan bener-bener aja.
1: Iya.
0: Oke, jadi kalau kamu bingung-bingung juga untuk cari aduh di mana yang kira-kira agak dadakan, agak bisa tuh, bisa coba di dapur Enca.
1: Iya,
0: mudah-mudahan bisa,
1: bisa
0: ya. Itu aja tumpeng 1 jam, oh bisa.
1: Iya. Gitu. Dua lagi pesanannya.
0: Iya, dua lagi.
1: Dua.
0: Luar biasa banget. Untuk banyak timnya tadi dibilangnya,
1: iya,
0: bisa satu-satu juga
1: tim
0: nih teman-teman dua. Bisa dipesan-pesan aja pasti ya. Kalau pengen lihat menu lebih lanjut lagi, lebih banyak lagi ada di Instagram ada, ya TikTok juga ada. Oke deh. Ini baru sedikit loh yang kita ajakin ngobrol ya tentang dapur Enca ini teman-teman dua. Tapi buat kamu yang pengen tanya, pengen ngobrol juga boleh banget. Kita boleh undang mereka ya?
1: Boleh.
0: Boleh. Silakan ya. Bisa WhatsApp kita nih teman-teman dua di 0816-1106-916 atau bisa ke aplikasi RRI Digital boleh juga. Dan kita live streaming nih di YouTube channel Pro 2 Palembang ya. Ntar bakal kita bacain komen-komennya kamu. Kita beri sebentar ya Ca.
1: Boleh kakak.
0: Oke deh. Jadi teman-teman dua kamu jangan kemana-mana. Kita bakal balik lagi nih ya. Kita masih bakal ngobrol seputaran dapur Enca ya. Bareng aku Resti Chandra dan
1: Anissa Tri Anjani atau Enca.
0: Asik banget. Kita masih ngobrol di UMKM.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sama Bro 2. Wah, langsung balik lagi ya. Aku tuh gak mau lama-lama ya, maunya bentar-bentar aja, karena kita masih pengen banget ngobrol sama Enca. Iya. Gitu loh ya. Anak muda, bahkan masih kuliah, tapi sudah terjun ke dunia UMKM tuh, keren banget sih Kak, aku bilang.
1: Iya,
0: ya
1: sih,
0: tapi kamu gimana membagi waktunya kamu nih, antara usaha sama kuliah kamu juga gitu?
1: Jujur kalau buat kuliah kan nggak yang full time ya kak. Jadi aku kalau misalnya kuliah ya udah fokus kuliah dulu, tapi pulangnya bisa langsung jadi kasir tuh.
0: Langsung ada ya.
1: Iya, langsung jadi
0: job
1: kasir,
0: utama kayaknya, jadi kasir.
1: Job utama benar banget.
0: Iya benar-benar.
1: Kan nyatu ya kak, connect kan tadi kan. Jadi kan bisa langsung pulang ke rumah ganti baju langsung nih, ngasir.
0: Iya kan, luar biasa. Iya. Belum lagi kamu yang bikin-bikin apa tadi, puding-puding Oreo.
1: Iya, puding creamy Oreo tadi.
0: Kamu menyempatkan waktu banget juga untuk bikin itu ya.
1: Betul.
0: Wow, keren banget ya. Tapi memang punya jiwa apa ya, kalau aku bilang entrepreneur itu gede banget ya teman-teman.
1: Iya benar kak.
0: Iya biasa kan, kalau kita kan kadang-kadang baru pulang kuliah mager capek langsung. Tapi gak berlaku buat Enca ya. Dia
1: iya,
0: langsung
1: bener.
0: Ya bergegas. Tapi emang luar biasa banget loh semangatnya ini nih teman-teman dua ya. Mudah-mudahan anak muda pada ngikut semangatnya Enca juga dong.
1: Iya mudah-mudahan.
0: Harus dong.
1: Harus.
0: Ya. Oke deh. Kalau gitu kita baca WhatsApp yang udah masuk dulu ya di 0816 1106916 ya. Di sini ada Laras yang ada di Radial. Yey, aku yang pertama terus katanya. Iya, kamu selalu masuk duluan Laras ya. Salam kenal buat Kak Enca yang cantik. Dia bilang kayak gitu.
1: Hai,
0: kan.
1: Hai, salam kenal.
0: Iya deh. Kak Enca udah jago masak sejak kapan? Wah. Sejak kapan? Nih pertanyaannya.
1: Aku mau jawab ya dari Kak Laras. Sebenarnya aku gak jago masak kak. Yang jago masak tadi mama.
0: Mamanya, iya.
1: Aku jagonya makan.
0: Bakatnya berbeda.
1: Iya
0: ya.
1: Bakatnya berbeda. Jadi yang masak itu kan mama ya kak tadi.
0: Iya.
1: Aku di bagian marketing kak Laras.
0: Iya dong. Gitu ya.
1: Dan makannya.
0: Iya marketing ada segala bagian makan. Yang cicip-cicip ya sekalian.
1: Iya yang
0: kan.
1: Cicip-cicip bener.
0: Iya kan. Atau mungkin pas mama lagi kayak eksperimen resep-resep, cicip Enca gitu-gitu.
1: Iya bener kak, mama kayak
0: tahu deh yang mana yang jago nih.
1: Kalau eksperimen makanan buat dijual gitu, cicipinnya pasti ke kami.
0: Iya kan. Ada timnya ya, tim bagian
1: iya,
0: cicip-cicip nih Enca nih kayaknya ya. Gitu deh, luar biasa banget kan ya. Oke deh, terus dibilang juga, wah katanya semangat aja ya buat Kak Enca. Semoga lancar usaha dan juga lancar kuliahnya.
1: Amin, makasih
0: gitu.
1: Banget.
0: Oh iya Kak Enca sudah coba-coba belajar masak belum nih katanya. Kayaknya enak-enak banget tuh masakannya. Wah. Wow.
1: Kalau belajar sih ada ya Kak, dikit-dikit.
0: Tapi belum untuk dijual ya katanya.
1: Belum untuk dijual, untuk makan sendiri aja deh.
0: Benar. Tapi itu tuh udah pinter bikin puding
1: creamy Oreo.
0: Creamy Oreo loh.
1: Itu bisa.
0: Kalau Laras pengen coba boleh sih.
1: Boleh.
0: Order ya pasti ya. Itu tuh mahakaryanya Enca ya. Kalau salad ada juga ya.
1: Salad ada juga, ada ya, ukurannya ya. Juga dia. Kalau yang ini kita bawa yang besarnya tuh.
0: Tuh itu gede tuh ya. Tuh itu besar tuh.
1: Ada kok yang kecilnya dia.
0: Oh ada yang kecilnya juga ya, ada. Tergantung size-nya ya teman Pro 2 ya. Dengan harga yang tergantung size-nya juga. Pasti ya dong, masa sama ya. Terus kalau mau cek-cek harga langsung di medsos atau tanya-tanya
1: di medsos
0: dulu?
1: Ada.
0: Di medsos ada.
1: Di highlight-nya kak gitu.
0: Nah itu dia, jadi gak capek-capek kamu scroll ya di highlight-nya.
1: Betul,
0: ada gitu aja. Sekarang kamu cek deh teman Pro 2, produknya ada plus harga-harganya juga ada.
1: Langsung
0: gitu aja kan. Iya deh. Oke, ada lagi high. Kal nanya dong bestsellernya apa yang ada di sana ya?
1: Oh bestsellernya ini kebetulan yang dibawa yang bestseller semua loh.
0: Iya kan, semua yang ada di atas meja ini bestseller ya teman Bro 2 ya. Iya deh. Ada apa tadi tuh nasi?
1: Kalau nasi box dia yang paling bestseller, ada ayam penyet ya kak, ayam penyet cabai hijau.
0: Ayam penyet cabai hijau itu bestsellernya.
1: Terus kalau rice ball itu ada dendeng balado, dia tradisional gitu ya.
0: Nah itu untuk rice ballnya ya.
1: Kalau buat nasi, ada juga nasi liwet komplit, itu benar-benar komplit banget. Peminatnya juga banyak banget kalau nasi liwet.
0: Bener ya, komplit berarti isinya macam-macam ya menunya.
1: Iya,
0: ya,
1: ada ayam suwir di isinya, terus juga ada cumi asin, ayam crispy, banyak.
0: Walala, enak banget.
1: Nasinya pakai nasi liwet, itu yang spesialnya.
0: Wow, enak banget ya teman berdua, itu dia. Ya. Terus tadi ada roti john.
1: Ada roti john ini yang pertama di Palembang tadi.
0: Pertama di Palembang. Betul, betul banget ya. Itu pertama di Palembang ya.
1: Iya, itu wajib loh dicobain.
0: Benar. Betul banget. Yang kedua yang keju, karena keju di luar, di dalam ada keju iya, semua ya. Oke, dan saladnya pasti juga tuh.
1: Saladnya itu dessert penutupnya.
0: Benar. Jadi kalau kamu tuh ya teman pro 2 makan di dapur Enca tuh, wah, dari buka tutup ada semua makanannya,
1: iya,
0: buka semua tutup ya.
1: Dari western ke tradisional
0: iya,
1: ada
0: semuanya
1: semua.
0: Ada gitu kan ya.
1: Yang ke Jepang-Jepangan tadi ada juga.
0: Iya,
1: dan
0: ramen juga tuh, ramenian tadi ya.
1: Ramenian.
0: Itu ramenian antara ramennya dengan ramenian.
1: Ramenian.
0: Sebenarnya, mudah-mudahan ramenian ya, juga jadinya kan.
1: Sebenarnya ada filosofi sih Kak pas buat itu. Ramenian tadi biar disebut orang, oh ramenian jadi doa gitu.
0: Bener,
1: kan.
0: Bener, amin. Amin. Iya kan, ucapan kan doa ya. Betul.
1: Iya, terus yang kedua ramenian tuh kayak ramen Ian kan kalau
0: iya,
1: di
0: betul.
1: Singkat Ian tuh kayak singkatan dari nama aku bertiga sama saudaraku. Jadi
0: oh,
1: iya. Iya, Ina sama Enca, Ian jadinya.
0: Oh,
1: sebenarnya filosofinya
0: aduh,
1: itu
0: luar biasa ya.
1: Iya.
0: Jadi cocok banget ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, ramenian itu punya banyak makna sebenarnya. Luar biasa, tapi maknanya semua positif. Luar biasa banget tuh nih teman berdua ya. Oke oke oke. Kita cek lagi WhatsApp kita. Oh ada ternyata ya. Dari Tri katanya, salam kenal nih buat Kak Enca.
1: Hai Kak Tri.
0: Iya deh. Oke deh. Kalau bilang kalau Kak Enca sendiri, makanan yang paling Kak Enca suka apa dong kakak?
1: Oh, kalau di dapur Enca ya, yang paling aku suka jujur roti johnnya kak.
0: Roti john
1: iya,
0: ya, aduh.
1: Yes. Yang roti-rotian isinya daging, beuh itu sedap banget.
0: Wow, wow, wow, wow. Penasaran banget gak tuh teman berdua?
1: Iya, itu kalau ya, untuk roti sih kak. Tapi kalau untuk nasi beda lagi nih.
0: Oh, beda lagi ya. Kalau nasi apa?
1: Kalau nasi kak, rice bowl kesukaan aku ada salted egg, chicken salted egg gitu.
0: Oke. Okay.
1: Iya, telur asin. Oh kan keju holic banget ya. Suka keju banget.
0: Iya iya.
1: Jadi kalau iya sama juga kakak juga ya.
0: Tas langsung ya.
1: Jadi kalau salted egg-nya dapur Enca tuh dia tuh balance banget rasa telur asin sama kejunya tuh dapet banget gitu. Jadi menurut aku itu mantep banget sih. Apalagi makannya siang-siang lagi lapar.
0: Oke.
1: Okay. Aduh, salted egg enak banget.
0: Wow,
1: rice bowl-nya
0: enak banget. Kita yakin banget nih teman berdua ya pasti ya.
1: Yep,
0: salted egg-nya itu enak banget juga pasti dong. Pokoknya semua yang di dapur Enca tuh pada enak-enak banget. Pasti. Ya yakin pokoknya ya. Oke okay deh, ada lagi udah masuk nih. Dari 0823 7323 73 sekian sekian katanya. Kakak coba dong praktekin jadi food vlogger terus mempraktekkan promosiin menunya dapur Enca. Dapat challenge.
1: Dapat challenge ya.
0: Iya, langsung promosiin menu dapur Enca.
1: Biasanya aku tuh bener-bener promosiin tumpeng itu hampir tiap hari, Kak. Gitu. Jadi kalau misalnya ada tumpeng tuh orderan, karyawanku langsung manggil Chai tuh videoin dulu kayak gitu.
0: Iya.
1: Jadi suara aku kalau di TikTok itu udah banyak banget.
0: Iya kan, pasti dong. Enak nih talentnya tuh talent dalam negeri ya, talent dalam rumah. Jadi nggak susah-susah.
1: Betul.
0: Iya. Coba. Ada yang pengen ini nih.
1: Gini nih, masya Allah guys. Jadi pagi ini kita dapat orderan kayak gitu, tumpeng tradisional kayak gitu loh. Malu lagi.
0: Ada jadi malu gitu.
1: Jadi malu.
0: Iya kan ya. Tapi keren ya, enak banget. Jadi maksudnya tim yang mempromosikan pun adalah ada sendiri ya.
1: Iya.
0: Orang dalam sendiri gak capek-capek
1: sendiri
0: lagi. Iya, jadi kita gak perlu ke food vlogger luar sana.
1: Betul.
0: Gitu. Karena talentnya ada. Yeah. Aduh beruntungnya pokoknya ya. Kalau satu keluarga komplit banget kayak gini.
1: Komplit sih alhamdulillahnya
0: gitu,
1: kayak.
0: Ya, saling
1: melengkapi.
0: Saling melengkapi banget. Lagian enak banget kan kalau kita tuh kayak punya usaha keluarga ya Ca ya.
1: Betul, enak banget sih.
0: Jadi kayak benar-benar support banget.
1: Iya, support.
0: Satu sama lain gitu sih. Wah keren banget ya pasti ya. Oke, ada lagi nih ya dari Zizi katanya. Kakak mau nanya nih kira-kira modalnya kalau bikin usaha kuliner gede enggak sih?
1: Kalau usaha kuliner ya kak, waktu itu sih yang di rumah itu enggak terlalu gede-gede amat. Jadi mungkin kisaran 5 jutaan.
0: Oh, bisa ya?
1: Iya, bisa, itu bisa sebenarnya kak. Kita juga harus ini sih, endorse itu menurutku lumayan
0: ya,
1: iya buat dikenal orang kan harus ada endorse-nya biar orang tahu.
0: Bener.
1: Siapa yang tahu gitu kalau misal kita jual tapi nggak di pemasar, nggak dipasarin,
0: iya,
1: gitu.
0: Betul, betul. Dan sekarang emang eranya medsos banget kan?
1: Iya, eranya medsos banget.
0: Iya loh, banyak loh orang-orang bahkan FOMO yang gara-gara ngeliat ini doang, mau beli gitu.
1: Iya.
0: Belum tahu nih, pokoknya enak nggak? Pokoknya enak banget. Aduh, beli dulu gitu kan ya?
1: FOMO.
0: Iya loh, teman Pro 2. Hmm. Jadi berarti memang penting banget juga kita promosi di media sosial,
1: iya,
0: ya, Cak, ya?
1: Betul, itu penting sih. Mm-mm. Tapi kalau buat untuk buka cabang ya kak, modalnya juga pasti gede, iya dong.
0: Gede lain banget. Lagi. Iya. Iya, gede banget ya.
1: Belum. Tapi kalau yang di rumah tadi, itu masih oke banget sih kak. Kalau dari pemula ya, mau mau coba jual-jual apa dulu gitu. Itu kalau di rumah boleh banget. Modalnya juga nggak terlalu gede. Tapi itu tadi kalian mainin di media sosial gitu.
0: Wow, iya dong. Anak-anak muda mah pasti udah keren banget nih dari media sosialnya.
1: Iya.
0: Ya. Iya sih, jadi mungkin game-game sekarang orang tuh gak perlu yang aduh mau capek-capek buka yang gede-gedean banget, gak juga ya.
1: Iya,
0: kadang-kadang butuh
1: sih
0: dengan yang kamu dari rumah aja nih teman Pro 2, asal
1: bisa
0: kamu posting-posting ya. Iya dong, promosi medsosnya nih.
1: Iya.
0: Gitu kan ya. Malah sekarang kan banyak banget sampai bela-bela kayak berbayar segala macam.
1: Iya,
0: karena
1: bener,
0: pengen banget mempromosikan
1: member
0: kan, Cak,
1: gitu,
0: ya.
1: Iya.
0: Betul, jadi gitu ya. Sekarang mah enak, kalau seandainya kita tuh kayak usaha apa tinggal promosiin medsos ya udah.
1: Iya.
0: Semoga datang
1: gitu
0: sendiri ya. Kan.
1: Tapi kuncinya juga rasanya juga harus enak tuh.
0: Nah iya loh Cak, kadang-kadang kan gak sesuai gitu kan.
1: Gak sesuai ekspektasi kan.
0: Bener, bener banget. Jadi rasanya juga harus sesuai banget nih. Iya. Gitu sih teman Pro 2 kan. Pokoknya wah menyenangkan itu sih kalau aku bilang jualan era sekarang gitu.
1: Iya
0: kan,
1: betul, betul, betul.
0: Modal gak usah terlalu gede-gedean dulu juga. Lagian kalau kita di awal kan gak juga langsung banyak,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, pasti bertahap dong.
0: Betul, apalagi kalian sedang tahap untuk cicip-mencicipin dulu gitu kan ya. Tapi kemarin melalui gak sih yang tahapan dimana kamu tuh nyicipin keluarga dulu, nyicipin teman, atau memang langsung dikembangkan aja ke usaha?
1: Waktu itu ya kak, waktu itu ada sih nyicipin ke beberapa teman dulu, festi gitu ya.
0: Iya kan.
1: Mereka approve semua sih, alhamdulillahnya.
0: Bikin makin semangat.
1: Iya bener,
0: iya kan?
1: Ke keluarga gitu kan, ke tante-tante. Mereka approve, aduh enak ini, jual nih harus nih.
0: Iya kan. Luar biasa ya teman Pro 2 ya. Memang harus gitu ya. Jadi kayak ketika kita memang mau berbisnis ya, jangan tanggung-tanggung,
1: iya,
0: gitu kan ya.
1: Iya, jangan tanggung-tanggung. Udah nyebur tuh.
0: Iya kan, udah nyebur tuh ya udah kepalangan deh. Kasih cicip kemana-mana, promosi di media sosial. Gitu sih kalau mau rame gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Betul banget.
0: Menyenangkan banget pokoknya. Eh tadi pas kapan awalnya 2019 ya,
1: iya,
0: 19 ya tadi awalnya banget ya 2019, iya, ya. Kebayang ya teman Pro 2, 7 tahun loh gak berasa banget.
1: Gak
0: ya.
1: Berasa.
0: Iya sampai sekarang. Luar biasa ya. Tapi apa sih harapan ke depan sih Inca?
1: Harapan ke depannya sih pengennya Dapur Inca buka cabang lagi ya,
0: amin,
1: pastinya.
0: Amin, amin. Maunya
1: jadi semakin
0: kan
1: maju lagi. Terus juga ramennya tadi juga maunya buka cabang lagi tuh kak. Pengennya ya.
0: Iya, iya, iya, bener loh.
1: Tapi alhamdulillah loh kak, ramenian tuh walaupun dia di dalam gang, di dalam
0: ramenian,
1: lorong,
0: ya?
1: Tetap rame banget gitu.
0: Memang sesuai dengan namanya kan,
1: sesuai nama
0: tadi,
1: ramenian.
0: Doa banget tuh ya.
1: Betul, doa banget.
0: Ramenian ya teman Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Apalagi kan memang kalau kita lihat kan kawasan sana kan rame ya memang,
1: iya,
0: kan kampus-kampus sekolah
1: kampus,
0: tuh banyak.
1: Iya, dekat.
0: Gitu. Jadi memang ketika kita kayak mau buka usaha yang memang ada offline ya, kita lihat,
1: iya,
0: dulu tempat juga,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, benar
0: ya
1: banget. Kalau tempatnya sepi ya jangan dong.
0: Iya kan. Sasarannya kayak gini nih, luar biasa nih kayak kampus, sekolah,
1: iya,
0: atau
1: kampus,
0: tempat keramaian lain gitu.
1: Betul. Nah,
0: tapi emang rumah emang di situ kan. Jadi pas.
1: Iya, pas banget itu connect banget loh, Kak. Jadi pulang ke rumah langsung ke ramenian gitu.
0: Iya kan, semesta pun mendukung tuh dia kayaknya ya, dibilang tadi.
1: Antusiasnya juga lumayan, masya Allah banget.
0: Iya kan, iya, luar biasa. Kita tuh kalau seandainya kayak jualan apa, kemudian antusias orang tuh rame tuh, aduh semangatnya,
1: iya,
0: tuh ya.
1: Semangat, senengnya tuh dapet,
0: iya,
1: banget.
0: Iya kan, capek yang pulang kuliah tuh gak berasa pasti.
1: Iya, gak berasa.
0: Iya kan, luar biasa banget ya. Oke, oke, oke. Ada lagi yang udah masuk nih pertanyaannya. Ada Tia katanya mau nanya nih, umur anak-anak yang biasanya kuliah kan doyan-doyannya banget buat nongki nih. Nah, kalau Kak Anca sendiri sempat gak sih nongki atau mungkin gak sempat lagi karena kesibukan sendiri? Nah,
1: itu bagus banget sih pertanyaannya.
0: Iya kan, gimana dong?
1: Kalau awal-awal kuliah ya Kak, namanya anak muda ya waktu,
0: iya
1: itu
0: kan?
1: Aku gak bisa, aku nongki. Jadi aku tinggalin tuh beberapa saat.
0: Oh, jadi gak, iya, bisa lama ya maksudnya.
1: Iya, gak bisa,
0: ya,
1: lama. Tapi pas lihat-lihat lagi, ternyata aduh rame nih, harus dikontrol nih gitu kan. Karena aku tuh jujur kalau di ramenian aku ngasir kak sering. Jadi pas kuliah, setelah pertengahan kuliah gitu kayak teman-teman aku tuh kayak, ayo Ca kesini, Ca kesini. Aduh aku ngasir guys, gak bisa deh kayaknya hari ini. Ayolah pastilah nak balik, nak ngasir. Karena kan kayak ngomong gitu.
0: Udah tahu banget ya rutenya, langsung balik nih, ngasir nih langsung.
1: Iya. Tapi ya dibagi aja sih kak, menurut aku waktunya besok kita nongki, nugas gitu. Besoknya lagi aku gak bisa tuh, ada job ngasir.
0: Iya. Masih sempat lah untuk bagi waktu yang penting kan ya.
1: Bagi waktu sih.
0: Asal pinter-pinter bagi waktu ya masih bisa juga sih. Tapi mungkin gak bisa lama. Itu bedanya ya, gak bisa seharian juga nih nongkinya kayaknya nih ya.
1: Jujur temenku ngomel terus loh kak waktu itu.
0: Pasti, biasa nongki nih, waduh. Tapi kesini udah enjoy aja, udah menikmatin banget.
1: Enjoy
0: ya.
1: Enjoy aja sih ya.
0: Yang gedebak-gedebuk dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu kan ya, udah biasa aja ya.
1: Iya.
0: Gitu, emang tapi bener ya, usia-usia kayak kuliah kan seru-serunya banget nongki padahal.
1: Iya
0: gitu
1: bener
0: kan,
1: banget, ya. Kuliah enggak nongki tuh enggak.
0: Iya kan,
1: kurang kan.
0: Aduh kurang banget nih. Tapi udah kayaknya dia udah menikmati aja
1: iya,
0: sih.
1: Nikmatin aja sih.
0: Nikmatin aja. Tapi mungkin teman-teman yang datang ke sana gitu
1: iya,
0: ada juga.
1: Iya, terkadang
0: kan,
1: mereka akhirnya datang sih.
0: Iya kan. Gak bisa nongki di luar, ya udah nongki di dapur Enca aja lah.
1: Dapur Enca.
0: Sama ramenian aja ya, di situ aja kayaknya nongki yang menyenangkan aja nih. Oke, pertanyaan yang masuk bakal tetap kita terima teman berdua, tapi kita mau break bentar. Ya, kita jeda lagi setelah ini ada sesi terakhir, sesi 3. Tetap yang masih mau nanya boleh, kita tak akan terima-terima aja ya teman berdua di sesi ketiga. Tapi nanti kita mau jeda dengerin lagu dia, Ca.
1: Oke
0: deh teman berdua. Jadi kamu jangan kemana-mana, masih dengerin kita on air berdua nih, lagi seru-serunya banget ya sama aku Resti Chandra dan
1: sama Enca.
0: Kita bakal balik lagi nanti masih di Santai Siang edisi UMKM.

0: Bu, adek tanam yang ini ya?
1: Enak aja, kakak lah. Kan kakak yang pegang duluan.
0: Adek.
1: Kakak.
2: Udah. Jangan rebutan. Kita tanam sama-sama ya.
0: Oke, Bu.
3: Pagi, Mbak Mira.
2: Mbak Asti. Mau kemana?
3: Biasa, mau ke pasar.
2: Oh.
3: Wah, Mbak Mira lagi berkebun ya?
2: Iya, Mbak. Saya ingin mulai dari hal kecil di rumah. Menanam sayuran sendiri adalah salah satu langkah untuk mendukung swasembada pangan, kan?
3: Bagus itu, Mbak. Anak-anak juga diajak.
2: Justru itu, saya ingin mereka belajar sejak dini. Bukan hanya tahu cara menanam, tapi juga belajar bahwa hasil pertanian bisa menjadi peluang usaha.
3: Berarti kalau sayurnya banyak, bisa dijual ya, Mbak?
2: Betul, Mbak Asti. Lumayan. Bisa jadi usaha kecil-kecilan.
3: Wah, kalau begitu saya minta bibit tanamannya juga dong, Mbak. Mau bersuasembada juga.
2: Oh iya, boleh, Mbak Asti. Biar bisa tumbuh bersama.
3: Makasih loh, Mbak.
2: Sama-sama, Mbak.
4: Suasembada pangan bisa dimulai dari rumah. Mari wujudkan ketahanan dan suasembada pangan. Karena masa depan, kita tanam mulai hari ini.

0: Roda FM Palembang, teman terbaik kamu. Kita masih balik lagi loh. Masih berdua buat ngobrol ya siang hari ini.
1: Masih berdua.
0: Sama aku ada Resti Chandra dan
1: ada aku Enca.
0: Seru banget ya. Enca ini anak muda yang aku bilang tadi teman berdua udah terjun ke dunia bisnis lah ya. Kalau gitu kan ya. Jadi seorang pelaku UMKM tuh udah keren banget ya. Di tengah usia yang masih doyan nongki sebenarnya, tapi ternyata bagi waktunya juga lumayan ya.
1: Juga lumayan bagi waktunya.
0: Iya, ekstra juga nih ya pasti ya. Tapi emang luar biasa banget nih. Bahagia banget karena memang sudah bisa kayak merintis usaha sendiri bersama keluarga.
1: Iya
0: ya. Oke, kita mau baca WhatsApp lagi aja nih. Boleh-boleh silakan ya, karena kita masih punya 10 menit lagi, lebih kurang waktunya. Kita bakal bacain aja, udah masuk di 0816-1106-916 ya. Dari 0821-7722 sekian-sekian, dia bilang ya. Kanca, salam kenal ya dari aku Nandes. Oke, oh Nandes namanya. Iya kan ya. Oke deh, Kak Enca kuliahnya di mana, jurusan apa, semester berapa? Oh kamu mah nanyanya pribadi deh. Iya, Nandes ini ya. Ya udah, di mana?
1: Kuliahnya di Unsri. Unsri Bukit ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jurusannya manajemen, fakultasnya ekonomi.
0: Nah, semesternya?
1: Semesternya baru semester 3.
0: Ya, oh baru semester 3.
1: Ya, baru semester 3.
0: Ya ampun, luar biasa lo ya.
1: Baru masuk tuh.
0: Baru masuk ya tahun kedua. Waduh, tapi udah berkecimpung di dunia UMKM itu udah luar biasa banget ya. Tuh, kan seru banget kan denger yang masih semester 3 bahkan
1: semester 3,
0: ya.
1: Guys.
0: Luar biasa tapi lo ya, udah ber-UMKM aja

0: misalnya kayak gitu nih. Oh iya, ada tantangan tersendiri enggak sih sambil kuliah, katanya sambil bantu-bantu berbisnis?
1: Kalau buat tantangan jujur enggak ada sih, Kak.
0: Enggak ya?
1: Iya, enggak ada. Jadi kayak ngalir aja gitu.
0: Menyenangkan sih. Menyenangkan. Karena udah lama kan ya.
1: Iya, udah lama.
0: Iya, kebanyakan dari 2019 sampai dengan sekarang.
1: Iya, jadi kayak santai-santai aja sih.
0: Iya, karena udah biasa sih ya. Udah gitu. Biasa. Gak ada yang baru-baru lagi sebenarnya. Jadi tinggal ngalir aja gitu sih, gak ada tantangan gak khususnya ada ya. Oke, jadi gitu ceritanya. Terima kasih ya. Ada lagi yang udah masuk nih di kita ya. Ada Evi, katanya salam kenal aja buat Enca. Salut anak muda sekarang katanya ya. Udah mau berwirausaha.
1: Aduh.
0: Oh iya kan ya.
1: Makasih.
0: Oke deh. Ada lagi Bagus, katanya mau nanya nih. Cita-citanya apa Enca? Apa emang benar-benar jadi seorang businesswoman? Ataukah mungkin ada cita-cita yang berbeda?
1: Jujur, kalau dari dulu itu pengennya tuh jadi polisi. Sebenarnya. Pengennya jadi polisi.
0: Ternyata.
1: Tapi semakin bertambahnya usia, kuliah juga ngambil jurusan yang berbanding terbalik.
0: Beda dong,
1: ya, beda banget kan. Jadi ya udah sih, paling nerusin aja sih Kak, pengennya jadi pengusaha gitu.
0: Iya kan.
1: Usaha juga udah ada, tinggal dikembangin lagi kan.
0: Bener iya. Tuh kan. Jadi ya kalau di Bang Merintis udah jalan soalnya.
1: Iya, udah jalan.
0: Tinggal dikembangin aja gitu.
1: Lebih dikembangin aja.
0: Jadi sudah dilupakanlah cita-cita iya, polisi tadi gitu.
1: Dilupakan.
0: Iya kan, lebih ke bisnis aja sekarang.
1: Lebih ke bisnis aja sih sekarang.
0: Betul. Lagian tuh enak banget karena bisnisnya tuh udah bareng keluarga gitu.
1: Iya.
0: Itu menyenangkan tuh kayak
1: gitu. Itu menyenangkan
0: gitu
1: sih.
0: Bareng keluarga, disupport penuh juga. Aduh, luar biasa banget ya. Jadi begitu ceritanya ya. Oke deh ya. Ada juga Kevin, katanya salam kenal buat Enca, dibilang kayak gitu.
1: Halo, salam kenal.
0: Suaranya bagus banget loh kalau seandainya promosi-promosi tadi. Oh, kamu jangan dibilang disuruh promosi lagi ya. Udah cukup lah tadi gitu
1: udah
0: kan
1: cukup,
0: ya.
1: Aduh, udah cukup.
0: Luar biasa loh. Siapa tahu ntar mau jadi ini VO talent ya. Kemudian dari ya.
1: Boleh banget tuh.
0: Bisa loh. Sekarang mah udah bisa. Kalau punya skill tuh dikembangkan
1: iya,
0: bisa.
1: Iya benar,
0: ya
1: kan? Dikembangin ya.
0: Iya loh, kelihatan banget. Dan Enca ini orangnya tuh mau loh teman berdua gitu ya.
1: Iya. Di umur-umur sekarang Kak ya.
0: Iya bener sih, udah mau kayak mencoba banyak hal
1: iya,
0: positif
1: mencoba.
0: Tuh udah luar biasa banget gitu kan ya. Tapi kamu kalau hari-hari juga suka bantu-bantu di dapur juga?
1: Iya jujur suka sih Kak.
0: Tuh kan, emang dia rajin sih.
1: Suka bantu-bantu. Kalau gak ada kerjaan ya gabut pastinya. Dapur tuh bantu-bantu dapur.
0: Wow, boleh lancar ini gabut ke dapur.
1: Iya gabutnya ke
0: luar
1: dapur.
0: Luar biasa loh ya. Ini yang mama-mama suka nih kalau gabut ke dapur anak gadisnya ya. Banyak yang gabut berkurung di kamar dia kayaknya ya, atau malah nongki keluar sana. Ini gabutnya ke dapur
1: iya.
0: Luar biasa banget loh Enca ya. Emang dia suka banget nih masuk ke dapur soalnya.
1: Iya.
0: Makanya pas banget nih kalau emang terjunnya ke dunia yang kayak gini.
1: Iya
0: ya.
1: Dunia usaha ya.
0: Iya dunia usaha Berakhir. Tuh luar biasa banget gitu kan ya. Apalagi kalau jadi kasir pas banget nih sama kuliahnya juga ya.
1: Betul-betul. Jadi kasir kan hitung-hitungan gitu.
0: Iya kan linear banget nih gitu kan ya. Memang gak doyan juga gitu kan ya hitung-hitungan.
1: Iya,
0: oke deh, luar biasa pasti kan ya. Oke deh ya. Tapi yang pasti kita udah dengar harapannya Enca juga gitu, pengennya terus berkembang aja
1: iya,
0: gitu kan
1: berkembang.
0: Usaha ini.
1: Berinovasi lagi gitu.
0: Nah, itu yang penting banget berinovasi. Berarti kemungkinan nanti siapa tahu akan ada menu-menu baru lagi
1: iya,
0: dong.
1: Iya, insyaallah bakal ada launching-launching lagi ya.
0: Wow, ditunggu banget itu ya. Sudah sekian ditunggu. Banyak varian ini, tapi mereka masih bakal terus mengembangkan itu, keren banget loh teman berdua. Ya kan? Masih ada
1: iya.
0: Eksperimen menu-menu selanjutnya.
1: Betul yeah.
0: Tapi iya kan katanya gak boleh berhenti sampai situ doang gitu kan. Kita
1: iya,
0: harus coba-coba baru lagi. Aduh,
1: takutnya biasa. Juga customer bosan kan kalau itu-itu aja.
0: Bener.
1: Harus ada gebrakan gitu.
0: Wah itu Roti John salah satunya. Roti John siapa sih pertama kali yang mencetuskan Roti John ini? Enca?
1: Enggak, mama sih.
0: Mama
1: iya. Mama kan suka buka di HP-nya ya, kuliner-kuliner gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Terus pas banget nemu kuliner khas Singapura, roti John ini. Jadi dibuat dengan versi kita sendiri sih, Kak. Beda kayak ditambah-tambah. Iya.
0: Iya, iya, iya, iya. Wow. Jadi ada beberapa eksperimen di sini ya. Di luar resep aslinya. Waduh, tapi keren banget nih.
1: Kalau cocok, klop jual gitu.
0: Betul. Tenang, tim testernya kan ada Anca tadi. Approve nih langsung. Oke deh. Tapi Anca nih, sebelum kita akhir obrolan kita karena udah menarik banget, tapi waktu kita udah mepet banget nih ya. Terakhir nih, apa yang pengen banget Anca sampaikan atau pesan apa buat terutama anak-anak muda juga gitu, biar kayak Anca dong.
1: Buat anak-anak muda zaman sekarang, tetap semangat gitu, Kak. Tetap semangat. Jangan malu untuk coba hal-hal baru gitu.
0: Betul.
1: Sukses gak harus jadi pengusaha aja, tapi kalau bisa belajar dari hal-hal kecil buat usaha ya.
0: Bener banget.
1: Iya, bener banget. Dan jangan pernah malu aja sih. Kebanyakan kan sekarang anak muda malu, Kak.
0: Itu dia, iya, makanya loh.
1: Mau tampil di video malu gitu.
0: Pokoknya bener.
1: Kalian, iya, PD harus nomor satu sih menurutku.
0: Betul banget. Apalagi era sekarang teknologi maju kayak gini. Aduh, kalau kamu malu-malu, iya, ketemu kamera malu, wah kayaknya
1: susah
0: deh. Berarti kesempatannya banyak kalau mau.
1: Kesempatannya banyak kalau mau, betul.
0: Betul ya, jadi gitu ya. Dan jangan lupa juga nih, kita invite juga teman Pro 2 untuk cicip-cicip dong di dapur Enca.
1: Yuk, langsung aja.
0: Boleh Enca, di mana aja nih kita expose lagi nih?
1: Kalau makan di tempat, dia cuma di Ramenian, Kak. Yang ex dapur Enca tadi, adanya di Jalan Abdul Qadir, seberang Universitas Muhammadiyah, di sebelah PT KAI tuh, masuk lorong aja. Atau kan bisa cek di mapsnya, namanya Ramenian ya, Kak ya. Terus kalau mau coba dapur Enca, bisa banget pesan online, ada di aplikasi ya.
0: Pokoknya terus, namanya dapur Enca, ya, cari
1: dapur
0: aja
1: Enca,
0: ya.
1: Dapur Enca pasti langsung ketemu kok.
0: Iya dong.
1: Atau kalau mau pesan nasi box, tumpeng itu bisa banget, langsung chat ke WA admin aja ya.
0: Sip. Pokoknya info lebih lanjutnya coba cek Instagram sama TikToknya.
1: Iya betul, langsung aja di chat.
0: Iya, namanya tadi dapur
1: NCHAA.
0: Iya, NCHAA ya. Dapur titik NCHAA. Itu dapat dong ya. Semuanya dapet. Ada info-info ada. Dari harga, varian, semua di sana bisa.
1: Ada semua.
0: Iya deh.
1: Di highlight ya guys.
0: Yes, highlight. Langsung aja ya teman Pro 2 ya. Oke, pengennya ngobrol lagi cuman karena waktu kita udah pas banget ya. Jam 1 siang.
1: Iya.
0: Bisa sepas ini kayaknya ngobrolnya ya. Makasih banyak buat Enca.
1: Iya, makasih banyak juga Kak Resti.
0: Iya loh, kita udah ngobrol-ngobrol ya. Udah banyak hal juga, termasuk udah memotivasi anak-anak muda juga.
1: Iya.
0: Ini yang luar biasa. Ini yang ilmu mahal tuh kayak gini nih ya. Anak muda, motivasi kayak yang muda juga.
1: Iya.
0: Semoga nanti bakal ada the next Enca deh kalau aku bilang ya, punya semangat yang sama ya. Oke, okay, sukses selalu aja buat dapur Enca ya.
1: Amin, amin, makasih.
0: Salam buat keluarga kalau gitu ya. Oke okay deh. Terima kasih Enca, bye bye. Oke, teman Pro 2, seseru itu kan kita ngobrol ya sama Enca ya, yaitu ownernya dapur Enca yang namanya adalah Anissa Trianjani. Jadi udah 1 jam ini kita ngobrol di Santai Siang UMKM ya, dan aku mau udahan dulu nih untuk ngebahas sesi UMKM. Tapi aku masih bakal terus nemenin kamu sampai dengan jam 3 sore. Jadi kamu jangan kemana-mana, masih terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: video
1: guys,
0: video
1: jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling ujung-ujungnya
2: kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, bapak. Bagus sekali buat video mana? Mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, bapak sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, webu. Kan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajak lucu-lucuan dan memicu keberanian. Kayak bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Jadi ini yang mau kamu kenalin sama papa?
1: Iya, Pak. Ini Wisnu.
2: Siang, Om.
1: Pak, Vina siapin air minum dulu ya.
0: Pekerjaan kamu apa?
2: Saya pelaku UMKM, Om. Saya merintis usaha dari nol di bidang.
0: Jadi, kamu bukan pegawai kantoran?
2: Bukan, Om. Tapi saya...
0: Sudah, cukup. Kalau saya maunya calon menantu saya itu orang kantoran.
2: Tapi, Om...
0: Kalau begitu, kamu pulang saja.
2: Baiklah, kalau begitu. Saya permisi, Om.
1: Loh, Wisnu, kamu mau kemana?
0: Loh, mobil bagus itu punya dia.
1: Papa kenapa sih? Pasti gara-gara kerjaan lagi. Pa, Wisnu itu pelaku UMKM. Dan UMKM itu memiliki kontribusi besar yang mampu menyerap lebih dari 99% tenaga kerja di Indonesia. Sehingga bisa mengurangi angka pengangguran.
0: Iya juga ya.
1: UMKM itu justru membantu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, Pa. Harusnya papa bangga dan mendukung pelaku UMKM dong.
0: Kalau begitu, papa dukung kamu sama Wisnu. Kan papa dukung UMKM.
1: Telat, orangnya udah pergi.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

One, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
2: Ya iyalah.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: udah muter berkali-kali, gak ketemu juga rumah tuh dosen. Eh, tanya ade ini aja ah. Dek, dek, woi, tahu rumah Pak Umar gak?
1: Kok kakak ngomongnya gak sopan?
0: Buang-buang waktu deh ngomong sama kamu, tahu gak?
2: Ada apa, nak?
1: Ada orang gak sopan, teriak-teriak depan rumah, Pak. Tuh.
0: Hah, Pak Umar?
3: Oh, no.
0: Maaf, Pak, Rani gak tahu kalau ini anak Bapak.
2: Rani, sopan santun itu bukan kepada orang yang kamu kenal saja, tapi kepada siapapun.
0: Iya, Pak, maaf.
2: Kalau generasi muda banyak yang tidak menerapkan sopan santun, lama-kelamaan, jati diri bangsa kita akan luntur.
0: Iya, Pak.
2: Ingat, kalau ingin keberadaan kita dihargai sebagai makhluk sosial, budayakan sopan santun.
0: Baik, Pak.
2: Ya sudah, silakan masuk.
0: Makasih, Pak.
1: Sain.
0: Eh, itu juga nggak sopan, tahu?
1: Ups, sorry.

program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Dea Lestari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, wow, pengen baca juga dong. Boleh pinjem gak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi ya aku beli deh.
0: Ya ampun Tam, kamu tahu gak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
1: Ya sih, cuma ya gimana, aku juga pengen baca.
0: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu gak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
1: Iya juga ya, aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjem di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
0: Nah, gitu dong, baru keren.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kalau memang cuma sahabat, mengapa kamu menghindar terus? Khadijah, apa yang harus aku lakukan untuk menjadi lebih dari sahabat? Aku sungguh-sungguh, Khadijah.

0: baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan

0: kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
1: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
0: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.
2: Teman terbaik kamu.

0: everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Totalnya jadi 85.000 ya kak. Silakan, krisnya di sebelah sini kak.
2: Oh, saya pakai cash aja ya mbak. Ini uangnya 100.000.
1: Maaf kak, di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
2: Hah? Serius mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga kan?
1: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu kak. Maaf ya, nggak bisa kak.
3: Tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
2: Nah, dengarkan mbak. Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
4: Oh, oke kak. Maaf ya, saya proses ya uang cashnya.

06916. Instagram Pro2 RRI Palembang. YouTube channel Pro2 Palembang. Aplikasi RRI Digital.

FM Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, kolaborasi Karol G, Judel Lin, dan Rusowski lewat BBY Wow kembali bertahan di posisi nomor 1 Billboard Global 200 dan Global X US selama 3 minggu berturut-turut. Pencapaian ini menjadi nomor 1 pertama bagi Judel Lin dan Rusowski di chart Billboard. Sementara bagi Karol G atau BBY Wow menjadi lagu pertamanya yang bertahan lebih dari 1 minggu di puncak Billboard Global 200. Informasi selanjutnya.

FM Palembang, teman terbaik kamu. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sore ceria bareng sama Divia sampai jam 8 malam nanti. Tolong Pro 2, aku bakal kabarin kamu seputar kota Palembang. Dan nanti di jam 4 sore bakalan ada obrolan inspiratif bareng sama mahasiswa yang keren banget pastinya. Buat kamu yang suka e-sport, harus pantengin nanti ya. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: pohon. Kerjaanku menyeduh air hujan, menahan tanah, sama bikin udara segar. Tapi tiap hari, teman-temanku satu persatu hilang. Aku sendirian. Manusia gila.
1: Tenang, masih aman kok.
0: Memangnya siapa yang nahan banjir? Begitu hujan deras, air bingung mau kemana. Akhirnya ke rumah kalian. Terus kalian bilang, banjir datang tiba-tiba. Tentu saja, kami udah gak ada buat nahan mereka. Aku gak minta banyak. Hanya saja, kalau ada yang ditebang, ada pula yang ditanam. Biar kami bisa menjaga alam tetap lestari.
2: Lindungi pohon, sayangi alam kita.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lucu banget dah. Sampai ngakak.
1: Wes, nonton apa sih Kevin? Kayak seru banget.
0: Ini loh Dinda. Lucu banget. Pagodi anak spesial gitu. Lihat deh.
1: Astaga Kevin, gak lucu sama sekali. Gimana perasaan penyandang disabilitas kalau lihat ini?
0: Ah, kamu mah lebay. Ini kan canda doang. Lagian lihat tuh komennya. Semua pada ngakak loh.
1: Banyak yang setuju belum tentu benar. Justru artinya masih banyak yang belum sadar kalau ini itu tindakan ableisme.
0: Hah? Ateis? Istilah apa lagi tuh?
1: Ableisme. Ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap, tindakan, atau pandangan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Bentuknya mulai dari stereotip, perlakuan gak adil, sampai pandangan yang merendahkan penyandang disabilitas. Yang kamu tonton tadi, itu salah satu contoh stereotip yang merendahkan mereka. Udah banyak pemerhati disabilitas yang menilai kalau edukasi ke masyarakat terkait isu ini sangat penting agar kita dapat menghargai dan tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas. Mereka juga sama seperti kita, punya perasaan, hak, dan kesempatan yang sama. Jadi, udah tugas kita untuk saling edukasi, bukannya malah menormalisasi yang gak benar.
0: Ah, gitu ya. Kayaknya aku harus lebih belajar deh, biar lebih menghargai sesama. Kalau gitu, aku bakal balas mereka deh, biar mereka juga sadar kalau ini tuh gak boleh dinormalisasiin.
1: Bener banget, Kevin. Aku bantuin kamu ya.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, jam macet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sore ceria bareng sama Divi ya. Di sore ceria hari ini aku gak sendirian karena udah bareng sama narasumber yang keren banget dari Universitas PGRI Palembang nih. Kamu juga bisa lihat mereka secara langsung di siaran YouTube kita di Pro 2 RRI Palembang. Sekalian kalau mau tanya-tanya lewat WhatsApp di 0816-1106-916 atau di live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Kita kenalan dulu sama narasumber kita yang keren banget ada di depan aku nih. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo sobat.
0: Teman Pro 2.
2: Halo teman Pro 2.
0: Kenalan dulu dong. Kita pengen tahu namanya siapa, dari kampus apa, dan dari jurusan apa nih.
1: Oke, baiklah. Perkenalkan nama saya Muhammad Hilman Hibatullah. Dari kampus Universitas PGRI Palembang, dari program studi pendidikan guru sekolah dasar.
0: Oh, PGSD ya, yeah. Ternyata ya Hilman ya. Kalau yang satunya nih, yang pakai jaket merah, namanya siapa, dari jurusan apa?
3: Baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wayu Argandika. Saya dari Universitas PGRI Palembang. Saya merupakan mahasiswa pendidikan seni pertunjukan.
0: Oke, keren banget seni pertunjukan ya. Ini kayak teater atau gimana tuh?
3: Seni pertunjukan itu mencakup beberapa seni, terutama seni musik, seni tari, dan seni teater.
0: Oke, keren banget ya, dari PGSD, dari seni pertunjukan. Ini orang-orang kreatif semua sih, aku yakin banget ya. Tapi gimana ceritanya ya, dari jurusan PGSD, dari jurusan seni pertunjukan, terlalu kalian kesini mau memperkenalkan organisasi kalian nih, yang kayaknya unik juga ya. Ada organisasi apa nih yang kalian mau perkenalkan?
3: Jadi di sini, hadirnya kami di sini untuk memperkenalkan organisasi unit kegiatan mahasiswa e-sport. Itu Mbak.
0: E-sport. Yeah. Oke. Biasanya tuh ya organisasi itu kan banyak banget yang kepemimpinan atau akademis. Nah, ini uniknya kayaknya ini non akademik ya maksudnya ya. E-sport nih. Ini udah ada sejak kapan sih UKM e-sport ini?
3: Jadi untuk UKM e-sport ini tersendiri di Universitas PGRI Palembang baru resminya atau terbentuknya itu sekitar bulan 2.
0: Di Februari lebih, lalu ya?
3: Ya, 6 bulan, 7 bulan yang lalu lah.
0: Oke, baru banget ya, kayak baru peresmian banget nih. Ini mungkin UKM bungsunya di Upgrip ya jadinya. Oke, nah Wahyu ini selaku apa nih di UKM ini?
3: Jadi saya selaku ketua umum UKM itu Mbak.
0: Ketua umumnya. Kamukah foundernya, penciptanya?
3: Ya, lebih ke ya pelopornya lah.
0: Developernya ya, ya. Oke, founder. Keren banget. Foundernya ya. Kalau Hilman sebagai apa nih di UKM e-sport?
1: Hilman sebagai wakil e-sportnya.
0: Wakil ketuanya ya. Oke. Kalian berdua ada diskusi dulu sebelumnya atau tiba-tiba pengen, duh kita ciptain lah UKM e-sport ini? Atau gimana tuh proses terbentuknya UKM ini?
3: Jadi untuk prosesnya itu pada tahun 2023 lah. Waktu kami menjadi mahasiswa baru, ada planning kami. Kami akan mencari tahu terlebih dahulu tentang e-sport ini di kampus, apakah ada. Nah, jadi, pada tahun 2024, sesuai dengan diskusi teman-teman dari e-sport, itu untuk membentuk atau meresmikan UKM e-sport itu tersendiri.
0: Oh gitu, ternyata ya. Dari 2023 aja udah visioner banget ternyata. Keren. Itu memang dari hobi kalian masing-masing atau gimana nih?
3: Itu sih sebenarnya ya dari hobi waktu kecil kan.
0: Oh, kamu dari kecil aja udah punya hobi ini ya? Dari umur berapa tuh udah menekuni bidang e-sport?
3: Kurang lebih dari kelas 6 SD lah.
0: Dari kelas 6 SD. Sekarang semester berapa nih di UKM?
3: Sekarang semester 7.
0: Semester 7, keren. Udah siap-siap skripsian ya. Kalau Hilman gimana tuh? Semesternya sama?
1: Sama, sudah semester 7 juga.
0: Semester 7 juga ya. Menekuni bidang e-sport ini sejak usia berapa nih?
1: Kalau menekuni itu Hilman tidak terlalu menekuni, kan, tetapi ya berawal dari hobi yang mana bisa kami apresiasikan melalui e-sport ini.
0: Oh gitu ya. Kayak Wahyu deh, udah dari SD, kelas 6 SD tuh main game dari hobinya, terus menekuni bidang e-sport. Kalau Hilman emang ada hobi game sejak usia kecil atau gimana tuh?
1: Kalau hobi itu sebenarnya Hilman tidak ada hobi ya sama e-sport. Berawal dari mencoba dan kemudian terinspirasi sendiri dari teman-teman Hilman, akhirnya Hilman mencoba untuk menekuni di bidang e-sport itu sendiri.
0: Oh gitu, awalnya saya coba-coba, ternyata asik juga ya. Iya. Oke, nah kita mungkin bakal bahas lebih lanjut lagi nih Tomong Pro 2 ya, bareng sama Hilman dan Wahyu. Kalau misalkan kamu pengen tanya-tanya, langsung WhatsApp aja di 0816-1106-916 atau di live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang ya. Tunggu Pro 2, nanti kita bacain bareng-bareng komentar kamu atau ada pertanyaan ke Wahyu dan juga Hilman nih. Nah, Wahyu dan Hilman, kalian kan dari jurusan PGSD dan jurusan seni pertunjukan nih. Pasti sebagai mahasiswa aktif, apalagi semester 7, itu banyak banget kegiatannya ya. Yeah. Gimana sih cara kalian bagi waktunya gitu dari kuliah dan juga organisasi UKM e-sport ini? Dari Hilman atau Wahyu dulu nih?
1: Hilman. Sebenarnya kalau soal bagi waktu tuh, itu sih kembali ke diri pribadi masing-masing ya. Bagaimana kita membagi waktunya antara fokus ke UKM dan juga fokus ke dunia pendidikan. Yang pastinya kita lebih mendahulukan ya ke dunia pendidikan, karena tujuan utama kita, tujuan awal kita dalam dunia perkuliahan ialah untuk menekuni dunia pendidikan. Dan bagaimana untuk e-sportnya? Ya, e-sportnya pasti kita masih fokus ke e-sport, akan tetapi ya kita lebih mementingkan pendidikan, tetapi juga tidak meninggalkan dunia e-sport, yaitu dengan kita membagi waktunya, atau bisa juga di malam hari kan. Kalau ada waktu luang, pasti kita akan fokus kembali ke dunia e-sport.
0: Oh gitu, gitu ya cara kamu bagi waktunya ya. Kalau dari Wahyu gimana nih?
3: Kalau dari saya sendiri itu kan, saya kan dari mungkin SMA ya, SMA udah seneng berorganisasi kan, sudah suka mencoba hal-hal baru. Jadi untuk membagi waktunya, yang pastinya untuk tiap harinya itu kan ada yang namanya schedule kan. Jadi untuk schedule-nya pastinya diatur, hari ini mau ngapain sih. Jadi untuk produktifnya itu dapat. Jadi ya tujuan Wahyu ke Palembang ini kan, kuliah ini kan ya untuk belajar ya kan. Cuman akan tetapi tidak meninggalkan UKM itu sendiri, atau kegiatan-kegiatan di luar dari perkuliahan. Nah, jadi ya kalau misalkan ada perkuliahan, perkuliahan tetap masuk, kan tetapi organisasi tetap berjalan juga. Kayak gitu.
0: Tadi kamu bilang datang ke Palembang untuk kuliah nih. Kamu asalnya dari mana, Wahyu?
3: Oh, ya kalau untuk asal saya asal dari Betung Banyuasin.
0: Oh, gitu. Jadi kamu ke sini ngekos atau PP nih?
3: Kalau di sini ngekos.
0: Ngekos ya. Oke, datang ke Palembang untuk ngambil studi, sekalian nyari pengalaman juga ya, nih, di organisasi ya. Ke Hilman asli Palembang atau dari luar daerah juga?
1: Kalau Hilman asli dari daerah Pampangan, tepatnya di itu di Oki.
0: Oki, wah ternyata anak rantau semua ya. Wahyu sama Hilman ya, keren banget ya Tuan Pro 2 ya. Mungkin kalau kamu mau kepoin ya terkait perkuliahan mereka atau UKM eSports lebih detail, kamu bisa tanya-tanya langsung ke WhatsApp di 0816-1106-916 atau live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Abis ini kita bakal balik lagi bareng sama Wahyu dan Hilman. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di sore ceria bareng sama Divya,
1: Wahyu
2: dan Hilman.
0: Yay, kita udah ngobrol-ngobrol tadi ya, Wahyu sama Hilman dari UKM Esports Universitas PGRI Palembang ya. Dan mereka juga dari jurusan yang berbeda-beda nih. Ada Wahyu tadi, Wahyu dari jurusan seni pertunjukan. Ada juga Hilman dari PGSD nih. Kita pengen tahu dulu nih tentang perjalanan studi Wahyu dan juga Hilman. Gimana sih pengalaman kamu di jurusan seni pertunjukan, Wahyu?
1: Kalau untuk di jurusan seni pertunjukan ini, Wahyu sendiri ya lebih sering ke apresiasi. Jadi kan untuk di perkuliahan, untuk di kelas itu ya belajar teori-teori. Tetapi untuk prakteknya itu kebanyakan di luar-luar, seperti apresiasi contohnya di festival-festival, contoh di Festival Sriwijaya, di Festival Jazz, dan yang lainnya.
0: Kalau kamu sendiri bidangnya fokusnya berfokus di mana nih, musik, tari, teater?
1: Jadi kalau untuk bidang fokus konsentrasi ke seni musiknya.
0: Keren. Kalau Hilman nih, Hilman dari PGSD kan? Gimana sih pengalaman kamu selama di studi PGSD ini?
2: Ya, kalau di PGSD sendiri kan kurang lebih kami masih untuk membahas teori-teori ya. Kalau dari semester awal 1, 2, 3 sampai 4 dan 5. Paling kalau prakteknya itu di semester 6 kemarin.
0: Oh gitu.
2: Kami melakukan PLP, yaitu langsung praktek ke sekolah dasar.
0: Widi, gimana tuh rasanya bertemu langsung sama anak-anak SD gitu?
2: Ya gimana ya, rasanya itu senang ada, pusing juga ada. Ya tapi gimana, yang namanya juga belajar, pastinya banyak sekali ilmu yang dapat kami serap di sana.
0: Keren sih. Padahal kayaknya anak SD itu challenging banget ya. Karena banyak banget karakternya gitu ya. Oke deh, kalau gitu nih, selain sebagai mahasiswa jurusan tersebut, Wahyu sama Hilman juga bergabung di UKM Esport ini nih. Tapi kita penasaran juga, kalau Esport itu kan banyak jenisnya ya, gamenya. Kalau di UKM Esport Upgrip ini gimana tuh?
1: Jadi untuk di UKM Esport ini ada beberapa nomor pertandingan yang ada. Ya, contohnya yang pertama itu ada nomor pertandingan Mobile Legend, yang kedua itu Free Fire, yang ketiga Honor of King, yang keempat e-football.
0: Nah kalau dari situ tuh apakah setiap anggota UKM Esport ini mau pilih satu aja atau bisa di banyak nomor gitu?
1: Jadi untuk anggota UKM itu diwajibkan memilih hanya satu saja, karena kan karena kompetitif, jadi fokus ke satu game. Kalau misalkan fokus ke beberapa game, nanti fokus yang terbagi. Lagian juga kan untuk tiap-tiap game itu berbeda. Ada yang battleground, ada yang MOBA.
0: Ini teman-teman Pro 2 yang masih awam tentang e-sport mungkin gak tahu tuh apa sih battleground, apa itu MOBA. Apa sih penjelasan dari kedua perbedaan itu?
1: Jadi untuk battleground itu permainan seperti yang tembak-tembakan gitu mbak. Ya, kalau untuk MOBA itu ya itu lebih ke apa ya, itu
0: apa nih, Hilman bantuin
1: apa man? Lebih ke itu apa, kompetitif mbak, strategis.
0: Strategis ya. Oh gitu, kalau yang tadi lebih fokus ke serang-serangan, ini ada strateginya. Ngomongin tentang strategi nih ya, kayaknya e-sport tuh berat juga ya untuk mengulik-ngulik strateginya. Kalau di UKM e-sport nih, gimana sih cara kalian diskusinya atau belajar bareng-bareng, latihan bareng-bareng gitu?
1: Jadi kami melakukan yang namanya latihan dengan scrim. Jadi scrim itu terbagi beberapa jadwal di tiap harinya. Itu ada jam 1 siang, jam 4 sore, jam 7 malam, sama jam 9 malam. Jadi setelah latihan itu ada yang namanya evaluasi. Evaluasi kita itu menganalisis dari setiap game, setiap pertandingan latihan itu. Jadi kita analisis dan terdapat kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki biar kedepannya itu tidak terjadi lagi.
0: Oh gitu ya, yeah. Wah, jadi banyak juga agendanya ya per jam tadi ya, yeah. Nes, ini kalau dari banyaknya jenis game dan nomor game tadi, itu Hilman sama Wahyu dari game apa aja nih?
2: Kalau aku dari game Free Fire.
0: Free Fire, yeah. Ya. Gimana tuh, kamu memang memutuskan Free Fire itu karena kamu jago atau karena kamu passion aja di situ?
2: Kalau aku sih memang lebih ke fokus Free Fire ya. Soalnya kurang gimana ya? Kalau Hilman pribadi itu memang keinginan Hilman pribadi untuk fokus ke Ciko game. Jadi Hilman lebih tekuni aja Free Fire supaya bisa lebih fokus kan. Tidak ke apa sih bahasanya?
0: Enggak, hilang fokus juga, yeah. Ya. Oke. Apa sih yang bikin kamu ngerasa kayaknya Free Fire ini game aku banget, jiwa aku banget gitu?
2: Kayaknya emang dari awal kayaknya Hilman tuh udah jatuh cinta di pandangan pertama.
0: Oh ya ampun, jatuh cinta pandangan pertama sama Free Fire, yeah, ya.
2: Sama Free Fire. Makanya Hilman kayak kalau mau pindah ke game lain itu kayaknya harus mikir beberapa kali.
0: Oh iya, benar sih ya. Setiap orang kan pasti ada passionnya masing-masing di setiap game ya. Kalau Wahyu, game apa nih?
1: Kalau Wahyu sendiri itu kan Ilman tadi itu sebagai player. Jadi kalau untuk Wahyu itu sebagai manajemennya. Jadi kan gitu. Di e-sports itu bukan hanya main game saja, ada manajemennya. Jadi Wahyu itu berfokus ke beberapa game kan. Contoh seperti game Mobile Legends, PUBG Mobile, Free Fire, serta Honor of King. Jadi seluruhnya di apa ya namanya, enggak ditekunin, cuman konsisten di sana.
0: Oh gitu, ini bagian manajemennya ya. Iya, bagaimana berarti manajemen. Kamu yang ngurus pengelolaan timnya gitu ya.
1: Betul.
0: Ngurusin gimana mereka bisa ikut-ikut lomba gitu. Iya. Wow, keren ya. Untuk timnya sendiri ada berapa banyak tim nih kalau di UKM eSport Upgrip?
1: Kalau untuk Mobile Legend itu untuk saat ini fokus ke 2 tim. Tapi cuman di Free Fire itu ada kurang lebih
2: 3.
1: Kurang lebih 3 tim fokusnya ya.
0: Oke, totalnya jadi 5 tim gitu ya?
1: Ya, 5 tim.
0: Oh, 5 tim. Dari 5 tim itu Hilman tergabung sebagai apa nih di tim tersebut? Apakah ada ketua timnya atau ada semuanya sama rata gitu?
2: Kalau setiap tim itu pasti mempunyai ketuanya ya, kayak IGL kalau dalam e-sport bahasanya. Kalau Hilman ya sebagai raser kalau di dunia Free Fire.
0: Wow, ada banyak juga ya istilah-istilahnya nih. Aku jadi kepo ya. Mungkin teman produknya yang kepo bisa tanya-tanya langsung ke WhatsApp kita di 0816-1106-916 atau di live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Sambil kita bahas nih istilah-istilah di timnya e-sport ini tuh apa aja sih? Tadi ada rusher, ada IGL, itu tuh apa tuh Hilman?
2: Kalau rusher itu dia lebih ke pembuka pembuka jalan untuk tempur gitu. Jadi dia berada di garda terdepan sebagai tombak untuk menghancurkan musuh.
0: Oke, berat juga bebannya ya. Terus tadi ada rusher itu apa tadi?
2: Ya kalau rusher itu dia tugasnya lebih apa? Arga?
1: Lebih ke itu apa namanya? Lebih kembuka war mbak.
0: Oh ya, gitu. Kembuka
2: war, buka pertempuran. Kemudian juga ada support. Support itu ialah dia yang bantu dari belakang. Kemudian ada bomber dan juga ada sniper.
0: Oke, itu dia ya perlunya manajemen tim, terus ada kerja tim juga dalam e-sport ya. Dari kamu sendiri nih Hilman dan juga Wahyu, ada gak sih kayak yang paling bikin berat banget gitu untuk kerja timnya itu? Challenge-nya apa, tantangannya apa sih dalam mengelola tim?
2: Kalau tantangan tuh yang pastinya ya setiap persekian detik di dalam dunia e-sport itu sangat-sangat berarti. Bagaimana cara kami mengambil suatu keputusan itu sangat-sangat berarti untuk kedepannya. Jadi mungkin untuk dunia e-sport itu sendiri, bagi tim kami sendiri, bagaimana cara kami mengambil suatu keputusan, bagaimana suatu komunikasi kami yang pastinya di dalam game itu komunikasi itu sangat penting di dalam game.
0: Communication. Jadi gak cuma di hubungan aja ya Tom Pro 2, tapi di e-sport juga butuh banget nih komunikasi. Oke, ngomongin tentang kerja tim juga pasti udah ikut banyak lomba ya. Dari UKM e-sport ini ada perlombaan apa aja nih yang pernah diikutin, yang paling, mungkin paling banyak prestasinya kalian dapetin gitu?
1: Kita berbicara dari segi skalanya dulu ya Mbak. Jadi kan skala itu ada skala internasional, nasional, provinsi maupun daerah Mbak. Jadi kita UKM sebenarnya bukan bukan hanya satu tim, cuman ada juga yang per individu kan. Jadi bisa terpecah juga. Jadi kalau di internasional itu kami pernah mengikuti lomba-lomba di beberapa negara kan, nomor pertandingan Mobile Legend maupun Free Fire Mbak. Jadi untuk selanjutnya ada skala nasional. Skala nasional itu kalau Mobile Legend berfokus ke Liga Esport Nasional Mahasiswa Mbak.
0: Ya,
1: ada skala mahasiswa, skala umumnya itu Liga 3. Ada juga skala pelajarnya Mbak.
0: Ada beda-beda ya liganya ternyata ya. Dari internasional sama nasional nih, apa sih yang paling beda gitu pengalamannya dalam perlombaannya?
1: Yang paling beda yang pastinya atmosfer Mbak. Jadi kan meskipun itu online, cuman ada yang namanya pressure-pressure Mbak. Pressure dari segala aspek kan ya Mbak. Jadi ada keseruannya di balik semua itu Mbak. Dari proses-prosesnya ya itu Mbak.
0: Prosesnya juga ya yang bikin seru tapi juga bikin deg-degan juga ya ternyata. Nih Tepung Produ, aku udah lihat ada komentar dan juga pertanyaan yang masuk di YouTube kita, tapi nanti kita bakal bahas bareng-bareng sama Wahyu dan juga Hilman setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Produ FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Divi ya,
1: Wahyu
2: dan Hilman.
0: Yap, kita di sore ceria nemenin kamu teman Pro 2 buat bahas tentang UKM e-sport. Tadi ya udah jelas banget kita bahas secara detail tentang UKM e-sports upgrade ini nih ya. Dan kamu juga bisa tanya-tanya lewat WhatsApp di 0816 1106 916, atau di live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Aku juga udah lihat ada komentar dan pertanyaan nih dari di Romsi, komentarnya ketum gua itu. Siapa ini, Wahyu?
1: Itu anggota kami.
0: Anggotanya ya, keren. Ada berapa banyak sih anggota UKM e-sport ini?
1: Jadi untuk anggota itu kurang lebih 50 termasuk mahasiswa baru kemarin.
0: Oh, ya. Keren banget ya. Ternyata ramai juga ya, UKM e-sport ini banyak peminatnya ya. Kalau UKM e-sport banyakan cowok atau cewek sih anggotanya?
1: Yang pasti banyak cowok.
0: Banyak cowok ya, tapi ada kan?
1: Ada, aku
0: ada ya. Oke, jadi buat yang mahasiswa cewek juga jangan takut untuk gabung ya. Yeah. Alright, kita lanjut lagi nih di komentar selanjutnya. Rini Sudirman bilang, keren ya ada e-sport. Terus dia juga tanya, Bang, kata bot sama GG Gaming itu boleh dipakai nggak ya? Mungkin kita pengen tahu dulu nih, artinya apa sih bot sama GG Gaming itu?
1: Jadi untuk kata bot itu, ya kita berbicara tentang bot dulu. Bot itu bisa diartikan kalau anak gamer itu ya nggak bisa main, nggak hebat gitu, artinya.
0: Oke.
1: Bot. Kalau untuk GG Gaming itu ya orang yang sangat-sangat hebat dalam bermain game itu.
0: Oh, kebalikannya ya. Terus gimana nih, boleh nggak sih kita pakai waktu main game e-sport?
1: Kalau untuk saat bermain game atau turnamen ya, Mbak. Kita bisa kita sebut dalam turnamen itu diperbolehkan saja, kan, tetapi jangan berlebihan atau jangan terlalu nadanya itu jangan terlalu ditinggikan, bisa jadi itu mengacu pada kata-kata toksik gitu, Mbak.
0: Iya, kata toksik ya, benar sih ya. Nah, Hilman nih selaku player juga kan ya. Gimana tuh pengalaman kamu selama main di e-sport, suka kebawa emosi enggak sih?
2: Yang pastinya kalau emosi itu pasti ada, tapi ya yang namanya dalam suatu tim kita juga tidak bisa menyalahkan antara satu sama lain. Itu pasti ada miskomunikasi juga antara kita.
0: Oh gitu, oke. Tapi yang penting harus jaga emosi ya, kontrol emosi ya. Tapi aku penasaran nih ya, kalau misalkan main game biasa aja nih ya, bukan di pertandingan, main game harian aja, itu enaknya tuh jam berapa sih yang mungkin bisa terhindar dari emosi yang berlebihan gitu?
1: Kalau untuk dari Wahyu sendiri, itu fleksibelnya kemungkinan dari jam 8 malam sampai jam 10 malam kurang lebih. Jadi ya jangan terlalu lama-lama lah main game. Yang pasti ya objektifnya dapet, konsistennya dapet. Jadi kalau buat apa main lama-lama tapi emosi gak stabil, ibadah terganggu, pendidikan juga terganggu.
0: Benar ya, ya.
1: Iya, Mbak.
0: Oke, thank you ya Wahyu sama Hilman yang udah jawabin pertanyaan dari Rini Sudirman nih. Lanjut lagi ada pertanyaan dari Karnain Zulkar. Ini untuk seluruh mahasiswa upgrade ya, boleh gak kalau udah semester tua baru join? Gimana tuh?
1: Jadi untuk teman-teman sobat Pro 2 ataupun teman-teman dari kampus Universitas PGRI Palembang, jadi untuk semester tua ataupun semester muda atau mahasiswa baru itu diperbolehkan untuk bergabung bersama kami UKM e-sport Universitas PGRI Palembang, yang dimana ayo teman-teman semua kita bawa dan jaga nama baik kampus di kancah nasional maupun internasional.
0: Oke, jadi

0: Rido,
1: yeah,
0: misalnya
1: dari Rido
0: mempunyai suatu panutan di dalam dunia gamer. Nah, kita sering-sering aja nontonin dia main atau mencari tahu tip and trick bagaimana menjadi pro player itu dalam segi apa, bagaimana mengambil suatu keputusan. Nah, itu aja.
1: Oke, thank you Hilman. Dari Wahyu ada gak sih tipsnya?
2: Kalau dari Wahyu sendiri ya, sebagai pengalaman manajemen, jadi untuk siapa namanya, Rido ya?
1: Rido, nah, M.
2: Jadi
1: Rido
2: untuk
1: nih.
2: Rido itu tetap konsisten aja main gamenya, akan tetapi ya untuk beberapa pilar kehidupan itu jangan ditinggal. Yang pastinya yang pertama itu ibadah ya Mbak, ibadah. Yang kedua pendidikan, yang ketiga kesehatan. Nah, semua itu harus berjalan dengan baik. Jangan satunya, satu atau salah duanya itu ditinggalkan. Itu Mbak. Jadi untuk fleksibelnya, ini tips and trick ya Mbak. Untuk fleksibelnya itu bermain, yang pastinya kalau misalkan kita sebagai mahasiswa atau maupun pelajar, kita itu ya kalau ada jadwal kuliah ya kuliah dulu, pendidikan dulu, setelah itu ya kalau misalkan waktu ibadah ya jangan ditinggal. Itu fokus aja main, kompetitifnya itu ya fokus pada prosin. Untuk masuk ke prosin itu konsisten aja itu.
1: Konsisten ya kuncinya ya. Thank you Wahyu juga ya untuk tipsnya. Ini ada dari komentar FEB Upgri Palembang. Alangkah lesunya yang baju hitam. Hilman, kurang semangat katanya. Semangatin dulu ya.
0: Semangat.
1: Ada juga dari Muhammad Hafiz nih. Mengapa ya banyak mahasiswa yang kesulitan menjaga konsistensi belajar setelah mulai fokus mengikuti turnamen? Wah, gimana tuh?
2: Nah, itu kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Jadi kan ada skala prioritasnya. Jadi kita sebagai insan yang baik, ya Mbak ya, ada skala prioritasnya yang kita prioritaskan. Ya, ya sebenarnya kan untuk tiap-tiap perjalanan atau tiap-tiap hal ada yang namanya pengorbanan. Cuman kan skala prioritasnya ya mana dulu yang lebih penting? Yang pasti kan ya seperti yang Hilman katakan tadi, ya pendidikan jalan. Akan tetapi yang lain-lain juga membersamai gitu Mbak. Jadi ya tetap pilih ke pendidikan kuliah, jangan terlena karena bermain game. Ya itu Mbak.
1: Oke, itu ya dari Wahyu. Dari Hilman, kenapa nih? Menurut kamu kenapa banyak mahasiswa yang sulit menjaga konsistensi belajar kalau udah ikut turnamen?
0: Seharusnya itu kembali ke diri kita pribadi masing-masing ya. Karena tujuan kita awal datang ke Universitas PG Palembang itu ialah untuk belajar. Dan mengapa hal tersebut bisa terjadi ya, mungkin karena kurang fokus akibat terlalu sering main game tadi. Seperti yang telah disampaikan oleh Arga tadi kan, lebih keterlena.
1: Oke, jadi harus diseimbangkan ya tadi ya tipsnya ya. Alright, thank you untuk Muhammad Hafiz juga yang udah nanya. Nah, ada pertanyaan lagi dari Rido nih, kayaknya hobi banget nanya. Gimana ketua kalau dapat partner yang baperan pas mode game? Gimana tuh?
2: Baik, jadi ya untuk tiap-tiap orang itu kan ada karakter sifat masing-masingnya Mbak. Jadi kita memahami partner tersebut. Apa sih maunya? Bagaimana? Ya kita itu melakukan diskusi kan, diskusi, setelah diskusi evaluasi. Kamu itu maunya kayak gimana? Kayak gitu Mbak. Kalau dari baperan itu sebenarnya mungkin partner kita itu ada ketersinggungan dari perbuatan kita ataupun perlakuan kita itu Mbak.
1: Oke. Thank you Wahyu. Dari Hilman nih, gimana menghadapi partner yang baperan?
0: Ya gimana ya, sebenarnya agak susah sih kalau mempunyai partner yang agak baperan. Yang pastinya kita harus nasihati dia lebih lebih apa sih bahasanya,
1: lebih
0: jangan
1: lembut,
0: kita bentak-bentak lah.
1: Oh
0: ya,
1: gitu,
0: seperti itu.
1: Oke, sesuai penempatannya ya.
0: Iya.
1: Oh, ada pertanyaan lagi dari si Chixi, tutor jadi rusher FF. Jadi rusher Free Fire gimana nih
2: tutornya? Rusher ego itu. Tutor man.
0: Kalau jadi rasa

0: itu yang pastinya harus jago ya, karena dia main di lini depan, membuka war, yang pastinya harus jago. Dan jago juga sih tidak cukup untuk menjadi suatu pembuka tempur ataupun rusher. Yang pastinya kontribusi tim itu sangat-sangat penting, ialah yang berada di belakangnya seperti support ataupun sniper. Sniper itu mereka lebih mengasihkan informasi. Oh, di sini ada musuh, di sini ada dua musuh. Kemudian yang pastinya yang pertama itu sniper. Sniper itu dia pasti jikalau dia menembak ke arah musuh, itu damage-nya itu sekitar 135. Dan sedangkan HP yang ada di Free Fire itu 200. Otomatis itu sudah setengah, habis setengah. Otomatis Razer itu dia cuma satu kali hit aja itu sudah mati musuhnya.
1: Oke.
0: Jadi sebagai seorang Razer itu jago itu aja tidak cukup sih menurut saya.
1: Oke, thank you Hilman. Wahyu, ada yang mau ditambahin?
2: Ada Mbak yang mau saya tambahin. Jadi yang namanya nge-team itu yang pastinya butuh kesiapan dalam nge-team itu Mbak. Apalagi di turnamen yang pastinya harus ada mental juara Mbak. Atau mental ya Mbak. Percuma mau sehebat apapun kalau gak ada mental juara Mbak. Ya. Jadi kalau mau jadi rusher sejati atau rusher yang hebat, itu harus mempunyai mental yang kuat Mbak. Karena yang namanya pembuka war di dalam permainan itu ya harus kuat dalam menganalisis di in-game itu Mbak. Ya, jadi di dalam game itu ya intinya harus komunikasi, jangan apa ya, jangan miskomunikasi.
1: Okay.
2: Biasanya kalau komunikasi itu ya di dalam satu tim itu ada yang namanya blame itu ribut Mbak, kayak ngatain ini kayak gitu, ngatain Mbak.
1: Oke, jadi itu ya kuncinya dari Wahyu. Thank you ya Wahyu dan Hilman dan juga Ciksi yang udah nanya-nanya. Dan kayaknya itu tadi pertanyaan terakhir dari YouTube Produser dari Palembang. Nah, mungkin ada closing statement dari Wahyu ataupun Hilman, ajakan, harapan atau pesan untuk teman Produser atau mungkin mahasiswa UPGRIP juga nih. Silakan Wahyu atau Hilman. Ini aja Hombi Pak. Ada ajakan atau harapan atau pesan untuk mahasiswa UPGRIP dan juga teman Produser?
0: Yang pastinya kepada mahasiswa Universitas BGR Palembang yang sekiranya mempunyai minat ataupun bakat yang mungkin selama ini terpendam ya, terutama di dunia e-sport, bisalah untuk bergabung bersama kami di dunia e-sport Universitas BGR Palembang. Kita banggakan kampus Universitas BGR Palembang kita ini tidak hanya di dunia pendidikan tetapi di dunia eksternal, di dunia luar pendidikan juga.
1: Oke, thank you Hilman. Dari Wahyu, apa closing statement-nya?
2: Baik, jadi saya selaku ketua umum mengajak kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas BGR Palembang untuk bergabung bersama kami UKM Sport Universitas BGR Palembang. Jadi ayo kawan-kawan, kita sama-sama majukan dan banggakan nama baik kampus kita, dan kita berikan bukti, berikan kontribusi nyata terhadap Sivitas Akademika. Jadi harapan kedepannya semoga UKM e-sport ini yang baru terbentuk, yang baru umurnya seumur jagung, itu harapan kedepannya semoga jauh lebih baik dan semoga terus jaya.
1: Oke, terima kasih juga Wahyu. Dan itu dia teman Produser sore ceria bareng sama Wahyu dan juga Hilman dari UKM Esports UPGRIP Universitas PGRI Palembang. Thank you so much untuk Wahyu dan juga Hilman. See you next time. Dan teman Produser sampai di sini untuk sore ceria hari ini. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bye bye.
3: Stay tuned and stay around only on 91.6 FM Produser Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Masih di 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu bareng sama Divya di sore ceria hari ini, teman Pro 2. Itu tadi lagunya Bunglon featuring Monita Tahalea, Dulu. Itu request dari Dinda di Bukit Baru nih, teman Pro 2. Yang sering banget juga request ya, walaupun lagunya akhirnya beda-beda ya setelah sekian lama. Tapi lagu ini nemenin kamu nih, teman Pro 2, di sore ceria yang kayaknya juga lagi hektik banget ya. Masih di hari Kamis, belum masuk weekend nih. Masih pertengahan ya, teman Pro 2 ya. Dan buat kamu juga aku infoin nih, lalu lintas di seputar Jalan Jenderal Sudirman menuju Simpang Caritas yang ternyata padat ya, teman Pro 2 ya. Apalagi buat yang menuju Simpang Caritas ke arah Veteran nih, teman Pro 2. Karena yang aku lihat juga di CCTV dan juga Google Maps itu titik merahnya juga cukup panjang nih, teman Pro 2. Apalagi kalau kamu tipe yang gak suka kena lampu merah ya, kayaknya jalan Veteran ini yang harus dihindari, karena banyak banget lampu merahnya ya. Titik-titik lampu merahnya tuh cukup membuat kamu agak terhambat gitu ya. Tapi kalau kamu pengen jalan alternatif, biasanya sih dari jalan Veteran banyak yang pilih lewat Skip atau jalan Mayor Ruslan. Walaupun jangan salah ya, tahun Pro 2 ya, di arah jalan Mayor Ruslan juga punya titik-titik kemacetannya tersendiri ini ya. Apalagi di persimpangannya tuh. Jadi buat kamu yang pengen cari jalan alternatif, kayaknya memang harus pantau dulu deh ya di Google Maps, atau yang biasa udah cari jalan tikus sih aman banget ya. And masih bareng Divya juga nanti sampai jam 8 malam buat nemenin kamu di sore ceria hari ini. Kalau tadi ada Dulu, sekarang ada Now-nya. Now That We Don't Talk by Taylor Swift.

Supercalifragilisticexpialidocious. Itu adalah salah satu kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris. Terdengar sangat kompleks untuk diucapkan, padahal sebenarnya maknanya sangat simpel loh. Arti dari kata supercalifragilisticexpialidocious berdasarkan Cambridge Dictionary adalah extremely good atau sangat luar biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang fantastis atau menakjubkan dalam konteks yang ceria dan jenaka. Kata ini memang unik banget dan kadang bikin lidah kita kesleo ya. Kabar baiknya, sekarang kamu bisa dapetin kosakata bahasa Inggris baru lainnya dan ekspresi sehari-hari dalam program RRI English Corner. Setiap hari Kamis pekan pertama, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat lagi kita akan mengikuti pengajian Al-Quran Surat An-Nur ayat 35 hingga 38 dengan Qori Hermansyah, dan dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk kota Palembang dan sekitarnya.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Produk ke Palembang, teman terbaik kamu, teman produa. Tadi ada Mario G. Clau dengan lagunya Pulanglah buat kamu yang belum pulang ya. Tapi buat kamu yang belum pulang juga, jangan khawatir, ada Divi yang nemenin kamu di senja, seru-seruan aja bareng sama lagu-lagu enak buat nemenin senja kamu yang mungkin pengen lihat-lihat senja di sudut kota. Dari Samuel Cipta.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Berdua. Kita pulang dulu.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga.

0: Teman Pro 2, saya Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Serikat Media Cyber Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menegaskan momen pelantikan untuk memperkuat organisasi media cyber di daerah. Ketua SMSI Provinsi Sumatera Selatan, John Harry menegaskan, SMSI di daerah diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan kerjasama lintas sektor. Informasi selanjutnya, Lapas Sekayu melakukan pemeriksaan daerah sebagai upaya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan di lingkungan lapas. Kalapas Sekayu, Arisa Kuryadi mengatakan bahwa kesehatan merupakan salah satu aspek penting yang harus mendapatkan perhatian bagi pegawai maupun warga binaan. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.
1: Informasi terkini Info Pro 2.
0: Nah, 1,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Info Pro 2 tadi menutup sore ceria hari ini. Thank you so much untuk kamu yang udah gabung. Bentar lagi bakalan ada music live chat bareng Pro 2 FM Jakarta. Ada musisi Shira yang nemenin kamu di jam 7 sampai jam 8 malam nanti. Dan kalau gitu, di Via Oktavani dari Jalan Rindini nomor 2 kilometer 4 pamit. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bye bye.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

Yo yo yo, teman Prodi langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Prodi, selamat malam waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini seperti biasa, teman Prodi langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta langsung menemani kamu di seluruh Indonesia. Balik lagi di MLC Music Live Chat malam hari ini, ditemenin sama gue Elanda Krisandaru, teman Prodi. Dan di malam hari ini gue tidak mungkin sendirian, teman Prodi, meskipun tidak ada edit ya malam hari ini, tapi gue akan ditemenin sama satu wanita cantik yang bakal nemenin gue untuk ngobrol malam hari ini di MLC. Dengan obrolan kita adalah kita akan ngobrolin tentang single terbarunya. Waduh, kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa, teman Prodi? Di malam hari ini gue akan ngobrol sama Shira. Wow, buat lo yang kayaknya kemarin nonton TV beberapa waktu lalu, lo pasti lihat doi di salah satu Music Award. Wow, kira-kira gimana serunya nanti gue ngobrol sama Shira? Jangan ganti channel radio lo, teman Prodi, karena lo ada di channel yang tepat, yaitu Prodi FM seluruh Indonesia, and you're still on MLC Music Live Chat.

0: semua Pro 2 masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi teman Pro 2, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini. Karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai kakak.
0: Halo Shira, apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini. Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis di Icon. Yes. Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow,
1: pertama.
0: Wow, wow, wow. keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih, Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV. Mm-hmm. Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single terbaru aku.
0: Oke. Okay.
1: Yes.
0: Oke, okay, berarti masih sibuk di promo
1: seputar,
0: ya? Seputar promo ya?
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya.
0: Pastinya.
1: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance. Mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik. Gitu.
0: Kamu lagi nyoba ini gak? Padel gitu?
1: Padel enggak sih.
0: Enggak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kurang.
1: Aku suka, aku pengen banget belajar padel. Mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya. Sports, ada yang kamu lagi tekuni gak?
1: Enggak sih ya kira-kira ini.
0: Oke, lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya.
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya.
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Ya enggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di Icon.
0: Oh,
1: itu
0: yeah?
1: Aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja, tinggal betul. Latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru.
1: Di luar kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di Icon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku. Karena aku banyak jadi self development, self improvement. Okay. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di Icon.
0: Okay.
1: Selain itu aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia. Ya.
0: Betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable. Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing ya sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya? Atau, aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh ya?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance?
1: Basically, but not, like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak, ya aku adalah basic-basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance, jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang gak cuma nyanyi doang, like not a singer, tapi a performer. Makanya ya, itu bener-bener mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance, and maybe like hip hop or like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Pernah belajar. Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: Kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman berdua, buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira. Dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya, yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga, teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat. Let's

0: 102 FM seluruh Indonesia, teman berdua masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman berdua seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Btw, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau enggak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Bener gak? SMP. Enggak dong.
0: Enggak, 1 2.
1: 1 SMK. 1
0: SMP. Oh, 1 SMK waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh iya? Yeah?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi.
1: Mm-mm.
0: Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa inget gak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Di angkatan
1: itu
0: yang sama ya.
1: Sih. Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan.
0: Mm-hmm.
1: Itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda. Yang belasan gitu.
0: Belasan
1: kan. Yeah.
0: Paling kecil berarti di range 14-15 ya.
1: Yes.
0: Oh, oke, okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih. Karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda.
0: Yep.
1: Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat extremely luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih.
0: Waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira umur hanyalah angka, period.
1: Asik. Yes.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Yay, iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di treat baik dan gini. Tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilisnya?
1: Sebelum rilis.
0: Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi.
0: Okay.
1: Buat aku ya.
0: Okay.
1: Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir.
0: Oh.
1: Aku dapat lagu ini. Oh my god.
0: Oke. Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagunya tersebut. Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil.
1: Yes.
0: Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya.
1: Cukup challenging banget ya.
0: Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real. Relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apa karena ada mamah di sini kita suruh keluar dulu mamah biar lebih leluasa.
1: Sama mungkin aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya, kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa punya trauma.
1: Itu sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul, ini tuh lagunya gak menjuru ke satu gender aja, yes, karena cowok-cewek bisa ngerasain ini.
0: Mm-mm. Dan yes, kayaknya ya, kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate menurut aku. Karena gimana ya, pasti orang-orang punya masa lalu dan yes, sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul. Betul,
1: jadi,
0: betul, betul.
1: Pasti relate banget. Karena ke aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syir. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu.
1: Yeah.
0: Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair.
1: Bener
0: kayak
1: banget
0: gitu. Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman Pro 2? Ini lagu berjudul Luka Terakhir. Luka apakah akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama.
0: Oh ya?
1: Itu tuh berjam-jam banget. Hampir kayak seharian.
0: Okay.
1: Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih, karena biar lebih nyaman juga nyanyinya kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: lebih nyaman nyeker, yeah, biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh, oke, okay. Jadi akhirnya lepas sepatu, yeah. Dan recording berapa lama waktu itu, Syira?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam? 6 jam.
0: Berarti setengah hari sendiri
1: setengah
0: ya?
1: Setengah hari sendiri. Dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya. Kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih, improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vocalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedal ya? Betul?
1: Yes, benar-benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerinnya gimana? Kayak,
1: aku terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali denger suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih gitu ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget, karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus sekarang kayak lirih gitu loh, aku menemukan sisi aku yang lain gitu, yeah, Syira yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu.
0: Bukan Syira nih.
1: Iya.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya, yes, Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama,
1: yes,
0: lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah.
1: Ya, galau.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira setelah lagu ini dirilis? Mm-mm. Kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Okay,
1: mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Mm-hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga langsung dengerin sih. Okay. Itu. Karena kan kita countdown bareng.
0: Oke.
1: Okay. Kan di countdown enggak ya? Oh enggak.
0: Countdown nih.
1: Jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially rilis, itu tuh aku belum tidur kebetulan. Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, gitu sih.
0: Tapi cuma deg-degan kayak, ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak udah jam 12 nih mah. Lagunya harusnya udah rilis.
0: Udah
1: dong.
0: Rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya.
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah, gila. Dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak yang biasanya ada orang curhat tuh? Biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak ini cerita aku banget tahu, kayak bla bla bla bla. Ada enggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku merasa kayak wow, aku gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun relate, tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda dan aku ngerasa kayak wow.
0: Dan di situ kayak ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan kayak
1: bukan
0: hal gampang gitu.
1: Gak gampang sama sekali
0: untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya. Luar biasa ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produser yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali
1: apa
0: ya?
1: Tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira. Katanya,
1: Elvira.
0: Mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh, relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh, tadi udah sempat kita bahas ya?
1: Iya, tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak, itu bisa dibilang relate.
0: Okay.
1: Cuma gimana? relate sih.
0: Relate tapi sempat karena ini dari kumpulan banyak cerita
1: kumpulan. Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat kayak untuk terlalu serius di
0: cintaan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya untuk kalian tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh, makasih banyak.
0: Ini orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya, matur suksema.
0: Nah, terus ada juga dari siapa lagi nih? Dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah, menarik
1: kolaborasi,
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera dan, kamu banget yeah, itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu tuh menurut aku mahal banget. Jarang banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Terus untuk Kak Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak.
0: Makanya kamu juga pengen. Sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak
1: aduh,
0: wow gitu.
1: Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi ketemu banyak musisi-musisi, betul, penyanyi-penyanyi yang keren, legend di Indonesia. Yes. Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata nih.
1: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi dan baik dan ya pokoknya.
0: Dan brewokan ya.
1: Iya.
0: Wah keren banget, tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
1: Humble banget.
0: Keren ya. Pokoknya berarti Shira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif.
1: Yes.
0: Selain Adrian mungkin?
1: Selain Adrian, mungkin Dewa 19.
0: Langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Shira, musik-musik Dewa 19 itu it's like apa ya, a banger yang gak akan pernah redup.
0: Betul.
1: And it's so good, karena Shira sendiri punya kayak sisi like bandnya. And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para bala dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: ini beneran aku ditanyain.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
1: Aku suka semuanya. Aku enggak bisa milih.
0: Nice. Itu jadi biasanya kalau misalkan teman perdua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19,
1: yes,
0: ada Gigi, ada Shilon 7 ya. Banyak banget pokoknya band legend juga tuh. Shira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19. Nice. Nah sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp, Shira. Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Laura.
0: Dari Lara katanya, assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Laura.
0: Mau izin tanya untuk kakak Shira, di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan kakak Shira di dunia musik, momen apa yang paling membuat kakak Shira berpikir untuk berhenti, dan apa yang akhirnya membuat kakak Shira untuk memilih bertahan?
1: Itu pertanyaan yang sangat bagus.
0: Deep,
1: ya buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya.
1: Yeah, I'm so stunned.
0: Yes. Boleh, mungkin Shira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: Kalau sempat pengen berhenti, itu kapan ya? Aku sebenarnya gak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih. Cuma pastinya aku kayak ada di masa, di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this? Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diriku sendiri adalah the young Shira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me.
0: Okay.
1: And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
0: I see.
1: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Shira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Shira di dalam bermusik. Dan itu selalu mengingatkan Shira.
0: Wow.
1: Also, aku tuh punya banyak idola.
0: Oh ya?
1: Kayak, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
0: Betul.
1: And
0: Taylor gila sih, Taylor gila sih Taylor. Wah, itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya Taman Pro 2, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
1: Yes.
0: Berarti kamu Swifties ya?
1: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget. Karena aku sendiri gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga nggak perlu sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
0: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, kau pengen banget nonton dong?
1: Pengen banget. Cause she's a performer.
0: Terakhir berapa? Singapura berarti ya? Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day ya. Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen.
1: Gak
0: sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya kedepannya.
1: Amin, makasih banyak.
0: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh benar, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke teman Pro 2, jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811 800 105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira, jadi jangan kemana-mana. Masih di MLC Music Live Chat.

0: 2019.
1: Aku langsung hah.
2: Dari Dewa 19.
1: Aku langsung hah.
2: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
2: Dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya di Dewa 19 ya?
1: Iya benar.
2: Gokil, gokil.
1: Alhamdulillah.
2: Sun sama Dewa ada jadwal ini nggak terdekat?
1: Ada di Pesta Pora, jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke? Okay?
2: Paspor ya?
1: Paspor.
2: Langsung aja kamu kepoin tuh line up, yep. Line up Pesta Pora. Nanti ada Shira tuh salah satunya di situ. Oke, okay, dan berarti lagu dari Luka Terakhir ini udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh DSP?
1: Seluruh digital music platform.
2: Yoi.
1: Jadi jangan lupa buat streaming lagu terbaru aku Luka Terakhir, yes. Dan visualizernya udah out di YouTube.
2: Wow.
1: Jadi kalian bisa streaming YouTube-nya juga.
2: Oh, untuk MV?
1: Untuk MV belum ada sih, jadi masih visualizer dulu.
2: Okay.
1: Mungkin vibes-nya masih ini dulu ya.
2: Tapi soon mungkin akan ada MV, kita doain aja lah ya.
1: Ya, kita doain.
2: Dan juga jangan lupa untuk dipakai pastinya teman berdua lagu ini di seluruh konten-konten kamu.
1: Iya.
2: Atau mungkin pas lagi galau juga boleh ya.
1: Iya.
2: Oke. Dan Shira mungkin pengen bilang apa nih ke teman berdua seluruh Indonesia dan juga fansnya Shira, apa namanya?
1: Skalova.
2: Skalova. Untuk Skalova di seluruh Indonesia, Shira pengen bilang apa nih?
1: Buat Skalova dan buat pemirsa Radio FM semuanya, jangan lupa buat dengerin single terbaru aku. Walaupun misalnya kalian gak relate, tapi semoga kalian bisa enjoy lagu ini yang aku nyanyikan dengan dari hati ini. Semoga kalian bisa terhibur. Terhibur gimana dengerin lagu galau?
2: Terwakili.
1: Ya, bener banget. Dan semoga kalian juga bisa buat teman-teman di luar sana yang masih punya luka, yang masih belum sembuh, semoga kalian bisa sembuh.
2: Amin.
1: Semoga kalian bisa memilih diri kalian sendiri. Semoga kalian bisa berdamai dengan diri kalian sendiri.
2: Amin.
1: Semoga kalian bisa lebih bijak lagi untuk berhubungan. Jangan sampai kalian ada di hubungan toxic.
2: Yes.
1: Kalau misalnya udah toxic,
2: ciao ya.
1: Jangan buta cinta ya, teman-teman.
2: Harus tetap mindful ya.
1: Tetap mindful.
2: Gitu.
1: Yes.
2: Oke, mungkin kalau misalkan teman berdua pengen ini nih ngepoin sosial medianya Shira, boleh di mana nih?
1: Kalian bisa follow Instagram aku @daikonshira, gak ada underscore-nya, langsungnya @daikonshira, dan TikTok aku Shira.
2: Oke. Rajin bikin konten Shira?
1: Aku lumayan rajin bikin konten sih.
2: Dan juga nge-live ya.
1: Ya, aku suka nge-live. I love nge-live,
2: nah,
1: dan sekarang aku juga lagi nge-live.
2: Nah, jadi buat kamu teman berdua yang pengen ngepoin kegiatan Shira, mungkin lagi ngapain, lagi di mana, lagi latihan kah ya?
1: Bener.
2: Boleh banget dikepoin sosial medianya Shira ya. Dan kalau gitu teman berdua gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Perdu FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita harus pamit dulu, thank you banget Shira.
1: Terima
2: ya.
1: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak Shira. Abis ini...

0: Kita semoga akan ketemu lagi di karya-karya kamu yang lain ya. Sukses ya, terus untuk karyanya ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Siapa tahu kita ketemu di Pesta Fora nanti.
1: Ya, semoga kita ketemu ya. Jadi
0: amin. Amin. Kalau gitu, Elan pamit dan juga
1: Shira.
0: And bye-bye teman Pro 2.
2: Bye. Music Life Chat.
3: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816-1106-916. Instagram Pro 2 RRI Palembang. YouTube channel Pro 2.

FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat malam teman Pro 2. Udah kamu dengerin ada musik live chat di Pro 2 FM Jakarta berjalan dengan Pro 2 FM seluruh Indonesia. Balik lagi dong kita ke Palembang. Cepat banget ya perjalanannya. Dan tepat di pukul 20 sampai 24 nanti kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kenapa kalau malam gak boleh galau? Ah, kata siapa gak boleh? Tapi jangan galau malam-malam. Karena aku bakal nemenin kamu dong teman Pro 2, ngasih kamu lagu-lagu favorit kamu yang diantaranya bisa banget kamu spill ke WhatsApp kita di 0816 1106. Boleh juga drop komen kamu langsung aja di kolom live chat. Atau enggak, kalau kamu lagi kolom live chat, iya, untuk aplikasi RR Digital ya. Dan siaran Pro 2 FM Palembang juga pastinya teman Pro 2 bisa dengerin melalui aplikasi, melalui website. Gimana sih? Website dimana lagi kalau bukan di rri.co.id.

Malam hari ini kamu di RRI Palembang, tuan terbaik kaum lomba sihir sedikit demi sedikit. Kalau pengen weekendnya bebas merdeka, emang sebaiknya sih tugas-tugas yang harus kamu kelarin ya jauh hari sebelum weekend itu udah pada kelar sih teman Pro 2. Jadi ketika udah kerjain sedikit demi sedikit, lama-lama kok abis. Ya, jadi langsung deh pas weekend nanti teman Pro 2 bebas merdeka mau ngapain aja, nggak ada lagi deadline atau mesti menyelesaikan sesuatu yang sebenarnya udah bisa kamu cicil dari jauh-jauh hari. Tugas juga bisa dicicil ya. Jadi kayak hal-hal yang harus dikelarin ya udah buruan teman Pro 2. Kadang tuh emang kita tuh makhluk yang suka menunda ya. Antar deh dikit lagi. Sampai akhirnya jadi korban sistem kebut semalam. Atau sistem kebut sehari teman Pro 2. Yang jelas itu malah jadi bikin stres ya. Tapi herannya tuh kayak ada juga tuh orang-orang yang malah lebih bisa fokus dan inspirasi kreativitasnya langsung pada keluar semua, totalitasnya pada keluar semua ketika emang udah terdesak waktu banget gitu, udah terkejar deadline baru. Tapi jangan jadi kebiasaan ya, kasihan kamu sendirinya nanti yang harusnya punya waktu yang bisa dipakai buat bersantai, apalagi pas di akhir pekan nanti. Karena ini lagi banyak banget loh film-film keren di akhir bulan September ini teman Pro 2. Wah, apalagi kalau kamu pecinta genre horror, fantasi, aksi, sampai dengan film yang datangnya dari band Legend. Wah, legend banget sih. Oh ya, walaupun udah ditinggal sama sang vokalis ya, tapi filmnya juga bakal tayang di bioskop sih akhir bulan September ini teman Pro 2. Nih, aku runtutin deh satu-satu dari tanggal 23 kemarin. Ada yang udah nonton belum sih teman Pro 2? Aku yakin kamu udah banyak banget yang pada nge-rewatch film yang satu ini ya. Entah nge-rewatchnya itu versi via streaming. Kamu mungkin punya adegan-adegan yang paling favorit di situ ya. Kita ngomongin Avengers Endgame Encore. Jadi ini lagi bahan obrolan banget di media sosial. Soalnya mereka bilang gini, oh ini loh adegan tambahannya di scene-nya tuh di bagian ini sama di bagian ini gitu. Nah udah dapat bocoran tuh banyak spoilernya di media sosial tahun Pro 2. Dan ini sebenarnya film yang udah tayang beberapa bulan lalu, tapi Marvel mereka kembali ngerilisnya dengan versi yang lebih komplit katanya ya. Jadi ini sebuah misi yang menjadi salah satu jembatan. Jadi dia bakal nyambung sama film Avengers Doomsday di akhir tahun 2026 nanti. Karena kan filmnya bakal rilis tuh Avengers Doomsday. Cuma buat orang-orang yang udah nonton, mereka masih menggali ini kira-kira benang merahnya di mana nih, jembatannya di mana nih kira-kira, scene yang mana sih, adegan yang mana sih, ya apakah ketika yang pintu rumahnya si Kapten Amerika diketok terus muncullah si Wola atau adegan yang itu juga tuh. Nah itu satu film yang mungkin kalau kamu punya waktu yang banyak dan it's okay lah, nggak apa-apa lah nonton kembali Avengers Endgame Encore ini teman Prodo, udah tayang ya dari kemarin. Nah terus ada lagi film adventure, dan kalau kamu suka banget pertolongan manusia untuk bertahan hidup, ada satu film namanya Heart of the Beast. Ini tentang kecelakaan pesawat yang mengerikan. Jadi menimpa seorang perwira. Dia bersama dengan anjingnya yang dipaksa harus bisa berjuang mati-matian ngelawan alam demi bertahan hidup. Kamu jadi ingat filmnya Leonardo DiCaprio gak sih? Bertahan hidup ya, mencoba untuk bertahan hidup ya. Nah itu sih filmnya teman Pro 2 kalau kamu suka genre film yang seperti ini, survival. Dan tanggal 23 kemarin kayaknya emang banyak yang kayak borongan ya ngerilis film. Kali ini ada film Daniel and the Fiery Furnace. Jadi ini sebuah film drama, ceritanya tentang Daniel. Ada anak muda yang dihadapkan pada sebuah ujian besar di negeri asing. Jadi mereka tuh harus bertahan untuk bisa menjaga keimanannya dikala di negeri orang ini. Dia dia diminta untuk menyembah patung emas. Nah, tuh di situ tuh. Ini kayak agak-agak ada sedikit-sedikit misterinya teman Pro 2. And then ini film yang kayaknya emang ada lagi nih ya. Aku belum selesai nih sama film yang bisa jadi rekomendasi kamu di akhir pekan nanti. Dia baru bakal rilis nanti tanggal 25. Besok dong. Kebetulan siapa tahu pas hari Jumat sore udah free banget nih, enggak ada kerjaan. Kalau kamu suka banget sama karya Shakespeare, Romeo and Juliet. Nah, kali ini ada Juliet and Romeo. Ini sebuah drama musikal yang
latar belakangnya tuh ngambil tahun 1301 di akhir abad pertengahan. Udah tahu dong tentang ceritanya William Shakespeare ya. Tapi kalau film yang satu ini, kalau Shakespeare itu kan Romeo and Juliet, kalau ini Juliet and Romeo. Jadi mereka tuh mencoba untuk membalikkan sejarah yang menjadi dasar cerita dari cerita legend ini, teman Pro 2. Dan yang paling terakhir, ini dia sih buat yang mungkin tumbuh besarnya bersama dengan album Hybrid Theory, Meteora, dan harus bisa move on ke vokalis yang baru ya, rilisan barunya mereka, gimana perjalanannya mereka setelah ditinggal vokalis lama ya. Ini sebuah film dokumenter dari band

Jin Linkin Park yang bakal nyeritain tentang 7 tahunnya mereka setelah ditinggal Chester Bennington. Jadi film ini bakal ngebawa sejarah yang panjang banget tentang Linkin Park sampai sekarang dan beragam musiknya. Wah, wajib nonton sih tahun Pro 2, tapi gak tahu deh ya. Ini bakal ada adegannya Chester Bennington gak, yang pastinya bakal bikin nangis Bombay sih buat yang masih kangen banget sama sosoknya ya. Jadi itu film yang bakal rilis tanggal 30 September, Linkin Park Unsetter teman Pro 2. Itu dia sih untuk film-film mancanegara yang bisa jadi rekomendasi tontonan kamu akhir pekan nanti.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku.

I'm back to another way kamu. Ngomongin masih di dunia film, tapi kali ini bukan filmnya ya. Kalau dulu sebelum ada media sosial ataupun juga era internet, gimana caranya supaya kamu tahu ada satu film yang lagi tayang gitu ya, tanpa nonton promosinya di televisi. Dulu kalau di televisi itu kan sering banget ya, kayak ada apa sih acara, aduh aku lupa, itu tuh pembawa acaranya tuh ini Ira Wibowo ya waktu itu. Nah jadi kayak nonton di situ lah cuplikan-cuplikan filmnya atau enggak denger promonya di radio. Wah lebih seru sih, kayak imajinasi kamu lah yang akan berkelana denger suara efeknya zoom zoom zoom kayak itulah ya. Nah tapi kalau kamu enggak pakai media radio sama televisi elektronik, kamu otomatis harus bisa melihatnya melalui apa sih poster ya, kayak poster film yang dipajang di depan gedung bioskop. Nah ini dia nih teman Pro 2. Kalau sekarang mah mungkin kalau kamu lewat di depan bioskopnya kali ya baru kamu bakalan lihat. Sekarang kayak jarang sih, agak jarang ya ketika ada film-film terus dipajang di depan bioskop. Karena rata-rata sekarang kan juga bioskop itu kebanyakan adanya di dalam mall kan. Wah, jarang banget yang kayak satu gedung sendiri gitu. Terus ada halamannya luas biar bisa pajang segala macam gambar, poster dari film yang lagi tayang. Nah, ada satu bioskop di Indonesia dong. Tepatnya di Jawa Tengah, di Purwokerto. Mereka tuh masih mempertahankan loh tradisi poster film, tapi bukan digital ya, apalagi AI, melainkan ini dilukis dengan tangan. Pernah lihat gak sih teman Bro 2 secara langsung gitu ada poster film yang dilukis dengan tangan? Ini kan era-era masih tempo doloy banget. Aku ini ingatanku samar-samar ya. Aku tuh pernah ingat. Jadi kayak gini, posternya tuh digambar kayak itu loh, spanduk pecel lele, kamu tahu kan? Nah, jadi kayak gitu. Ada senimannya di situ. Dan satu bioskop di Purwokerto ini udah ada sejak tahun 1980. Nah, mereka tuh masih pasang lukisan poster film di bagian depan gedungnya sebagai media promosi film yang emang sedang tayang dan yang akan tayang. Ini udah jadi tradisi yang menjadi salah satu karakter yang membedakan bioskop ini dari bioskop lainnya. Nama bioskopnya itu adalah Bioskop Raja Wali. Jadi dia kayak satu gedung sendiri gitu ya teman berdua. Dan di balik poster-poster itu ternyata ada satu sosok, yaitu karyawannya yang bernama Parsan yang udah mulai bekerja di sana dari tahun 1987, yang kemudian dipercaya melukis poster film sejak sekitar tahun 1990. Nah, dia tuh melukis langsung di atas papan triplek pakai cat tembok dan juga pigmen tanpa bikin sketsa terlebih dahulu. Luar biasa banget kan jiwa seninya. Dan sampai sekarang tradisi poster lukis ini juga masih menjadi identitas dari Raja Wali Sinema. Bisa dibilang ini kayak jejak promosi film zaman dulu yang masih bertahan ya sampai sekarang. Bayangkan ketika mata kita tuh diwanjakan banget sama detail dari poster digital ya, yang sampai menyerupai aslinya banget gitu. Atau bahkan juga AI, spanduk-spanduk makanan, poster-poster makanan yang udah kayak bertebaran banget ya dengan warnanya yang ngejreng. Ini ada satu bioskop yang masih mempertahankan gitu loh teman Bro 2. Nah, itu dia unik banget ya. Kalau mungkin kamu sempat jalan-jalan ke Purwokerto, mungkin kamu bakal lihat tuh di Raja Wali Sinema. Ini kalau kamu tanyain ke orang-orang tua yang dulu anak gaul 80-an, 90-an, di Palembang juga tuh pastinya masih ada bioskop-bioskop legend yang dulu tuh juga menggunakan metode ya promo film yang sedang dan akan tayang itu dengan poster yang emang ditulis secara langsung. Keren banget kan?

limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Dari dunia film, teman Pro 2. Kali ini bukan film yang biasa kamu tonton di bioskop, tapi wajib nonton sih. Karena karya dari Anak Muda Indonesia, tepatnya mahasiswa dalam Liga Film Mahasiswa di Institut Teknologi Bandung yang meraih Most Inspiring Film Award. Dan juga ini kelasnya udah di Festival Internasional, teman Pro 2. Next scene, Kids and Youth Film Festival 2026. Judul filmnya adalah Meong. Harus banget ya, Meongnya tuh Meong. Dan ini adalah film yang menjadi salah satu karya yang mendapat penghargaan di antara 54 film dari

14 negara dalam festival internasional yang berlangsung pada bulan Agustus kemarin. Meong ini bisa dibilang adalah slice of life ya. Jadi kayak sudut pandang seekor kucing yang bernama Meong. Latarnya di kampus ITB ketika kucing ini menemani seorang mahasiswa yang lagi menghadapi kesulitan mengerjakan tugas akhirnya, Tuan Pro 2. Tapi kucingnya bagus-bagus loh kalau ngelihat dari potongan filmnya ya. Kayak di kampus sana tuh banyak banget kucingnya. Kamu mau kucing yang warna apa? Kayaknya ada semua deh di sana. Dan inti dari film ini ya, menurut penulis sekaligus produser film Meong, Vicentius Bagaskara, dia tuh mau ngebawain sesuatu yang seperti apa ya, kucing kecil atau mungkin hal kecil lainnya di dunia ini yang bisa sangat menginspirasi dan bermakna bagi seseorang. Mungkin itu adalah hal kecil, tapi sebenarnya dia bisa membawa inspirasi kayak gitu ya. Nah, tokoh Meong ini diperankan oleh Siti, kucing yang biasanya beraktivitas di sekitar gedung Labtek 6 ITB, di mana setelah timnya tuh melakukan casting terhadap hampir 40 kucing ya di lingkungan kampus. Tuh kan banyak kan kucing di kampusnya. Dan selama produksi, tim juga sempat menghentikan sementara pengambilan gambar setiap kali si Siti nunjukin tanda-tanda stres. Ya, biasalah kalau di lokasi syuting, kalau pemeran utamanya udah bete, yaudah kita break dulu ya. Dan semua kru harus bisa menyenangkan dan memulihkan kembali mood dari pemeran utama. Karena ini pemeran utamanya adalah seekor kucing, yaudah ikutin moodnya kucing aja. Nah, penghargaan ini jadi kebanggaan tersendiri loh. Karena banyak juga ya yang pada ngebantu mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana. Dan juga khususnya kucingnya yang bisa menghasilkan momen dan adegan yang unik secara alami dan tidak terduga. Wah, keren banget kan Tuan Pro 2. Ada yang udah pernah nonton belum sih cuplikannya Tuan Pro 2?

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Yeah.

0: Pinjam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat.

0: inovasi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

107,6 Radio RR di Palembang, teman terbaik kamu. Kolaborasi Lady Gaga, Bruno Mars. Ini jadi salah satu lagu terbaik di tahun 2024 yang pernah dirilis oleh Lady Gaga. Kolaborasinya sama Bruno Mars. Aduh, apalagi semenjak lagu ini tuh sempat dinyanyiin. Kamu tahu gak sih videonya anak kecil, cowok pakai singlet atau pakai tank top warna biru, terus dengan kosakata yang seadanya dia nyanyiin lagu ini. Tapi ya magicnya tuh malah kesan sedihnya, sad boy-nya tuh dapet banget gitu. Dan akhirnya video dia ya itu banyak banget digunain buat kayak misalnya dari potongan videonya dia nyanyi terus disambung sama video yang aduh, kamu punya gak sih kalau potongan video yang relate banget lah sama yang banyak lagi digunain sama orang-orang sekarang tuh, kayak emang benar-benar bisa jadi satu apa ya, ini bukan cuma tren sih tahun Pro 2, tapi dari cara penyampaiannya dia itu tuh kena banget gitu. Melankolis dan ya cukup menghibur juga sih sebenarnya. Dan ternyata juga nih tahun Pro 2, Bruno Mars dia termasuk dalam daftar musisi yang lagunya itu atau artis ya yang paling banyak dipilih lagunya untuk meredakan stres. Wah, kata siapa? Bukan kata saya. Jadi sebuah laporan dari Tebra yang menganalisis kebiasaan mendengarkan musik untuk menghadapi stres itu menempatkan Bruno Mars ada di posisi 8 ya. Posisi 8 bersama dengan artis top lainnya yang banyak dipilih di sini teman-teman Pro 2. Dan menariknya di sini kalau ngelihat daftar musisinya atau lagu-lagu yang dibawain sama musisi ini apa ya? Berbagai macam genre loh teman-teman Pro 2. Ada pop, R&B, hip hop, pop punk, metal. Banyak banget. Jadi emang ternyata setiap orang itu ya ketika lagi stres punya cara sendiri buat nyari ruang untuk apa? Untuk bernafas gitu. Dan untuk sebagian orang musik itu jadi salah satu tempat untuk menenangkan pikiran ya, untuk meluapkan emosi atau sekedar mengalihkan diri sejenak. Itu makanya relate banget. Hai. Oh ya, aku kasih tahu dulu deh peringkat artis yang masuk dalam laporan studinya Tebra ya, kebiasaan mendengarkan musik untuk menghadapi stres. Ini menempatkan Linkin Park ada di posisi pertama teman Bro 2. Itu mundur deh dari belakang. Ah, enggak seru kalau langsung nomor 1, tapi udah ketahuan dong posisi satunya. Posisi 10 itu ada Tool. Kemudian 9 ada The Weeknd. Dia lagunya udah 200-an The Weeknd, pantas aja sih. Terus 8 ada Bruno Mars. Dan di nomor 7 ada Alice. 8, 6 Kendrick Lamar. Di posisi 5 ada Ed Sheeran. 4 ada Blink 182. 3 ada Taylor Swift. Posisi 2 ada Adele. Dan puncaknya itu tadi Linkin Park teman Pro 2. Itulah daftar musisi yang ternyata lagu-lagunya paling banyak dipilih oleh orang-orang untuk meredakan stres. Kalau kamu pasti punya dong. Salah satu lagu yang paling sering banget gak pernah kamu hapus, bahkan dari playlist kamu sampai kapanpun.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Terima kasih kemana umur di WRI di Palembang, teman terbaik kamu. Stop dulu deh scroll media sosial. Emang lu siapa ngelarang? Yaudah, ntar nih kasih hadiah deh teman berdua. Berhenti scroll ponsel. Terus kamu baca buku ya. Nanti dapat duit, mau gak? Mau gak? Harus diiming-imingin sesuatu dulu gitu ya, biar mau. Oh, siapa yang gak mau? Kalau mau, nih Singapura udah menerapkan itu loh, tuan bro dua. Jadi ada program dari pemerintah di sana buat membayar warga yang membaca buku minimal 15 menit sehari. Wah, wah, wah, baca buku dibayar. Nah, jadi ini sebenarnya adalah salah satu langkah pemerintah di sana untuk memerangi yang namanya doom scrolling ya. Karena menurut riset ya, strategi gamifikasi yang diluncurkan ini diharapkan bisa meningkatkan konsentrasi, kemampuan berpikir kritis dan imajinasi. Jadi kalau ngelihat dari The Guardian, mereka melaporkan bahwa skema ini warganya tuh perlu mencatat 50 sesi membaca harian mereka di situs webnya pemerintah untuk mendapatkan 1 dolar Singapura atau setara sekitar 12.000 rupiah. Nah, satu sesi membaca itu durasinya kan 15 menit nih. Nanti bakal dihargai itu sama 20 koin virtual dan 1000 koin ini bisa ditukar jadi 1 dolar dengan hanya satu sesi yang diizinkan per hari, teman bro dua ya. Jadi satu hari satu sesi gitu loh. Satu hari satu sesi 15 menit. Jadi enggak yang langsung karena kamu pengen ngejar duitnya langsung kayak, wah iya kita ayo berjam-jam juga dijabanin deh, enggak apa-apa gitu. Daripada kamu nonton drama Cina ya yang tidak usah di skip iklannya nanti dapat koin, mendingan baca buku dapat koin. Koin virtual. Jadi Kepala Badan Perpustakaan Nasional Singapura ini mengatakan kalau kebiasaan membaca itu memang harus dibangun melalui langkah kecil dan juga konsisten. Nah, dengan program ini mereka akan memulai dengan target sederhana yaitu membaca 15 menit sehari. Ya, kenapa 15 menit? Soalnya kalau mau dibikin langsung dengan durasi yang lama, kita kan sekarang hidup di dunia yang penuh dengan kelimpahan konten, informasi, stimulasi yang luar biasa banget. Kapanpun kita bisa menggulir ratusan judul berita, bisa nonton video apa aja, bisa mendapatkan ringkasan dari hampir semua hal. Pengen tahu sesuatu gak perlu tanya netizen, kamu bisa tanya AI, kamu bisa tanya di internet ya, atau tanya netizen deh. Nah, inilah teman pro 2 yang akhirnya membuat mereka gimana kalau kita coba ya untuk membaca 15 menit dulu deh sehari. Dan insentif finansial ini sebenarnya bukan hal baru dari Singapura ya, bagi-bagi duit. Karena mereka juga pernah tuh ngasih voucher supermarket dan hadiah bagi warganya yang rajin berjalan kaki. Tuh, program ini memang diluncurkan meskipun siswa yang berusia 15 tahun di Singapura menempati peringkat pertama dunia untuk kemampuan membaca dalam PISA 2025. Ini mengungguli Tiongkok dan juga Taiwan. Berjalan kaki dapat voucher, ya voucher biar rajin pergi berjalan untuk berbelanja, ya. Kemudian juga dikasih koin nanti yang bisa jadi duit gitu ya. Sekian koin itu nilainya 1 dolar per hari. Yang kalau diakumulasikan lumayan juga kan per minggu teman pro 2. Untuk membaca buku 15 menit sehari. Tuh, diiming-imingin duit ya. Diiming-imingin duit buat baca buku, diiming-imingin voucher buat jalan kaki teman pro 2. Kalau sesuatu yang sebenarnya punya dampak baik ya kenapa enggak ditiru ya? Aduh, tapi kira-kira apa ya kalau misalnya apa yang mau diterapin di Indonesia?

0: One, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
2: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu enggak sih kemarin
1: tolong
2: tas
1: ya.
2: Yang aku beli
1: ini
2: itu
1: penting
2: lagi
1: loh.
2: Promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Ih, apaan sih? Gitu
1: aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

nemenin malam harinya kamu di Produweri di Palembang, teman terbaik kamu. Sekarang udah di pukul 21 lewat 46 nih teman Produweri. Yang ngerasa mungkin dari pagi cuaca di kota Palembang itu berkabut banget ya. Aku juga kaget banget pas bangun dari pagi itu tuh yang kayak, wah ini apa ini? Apakah ini embun pagi? Tapi setelah dihirup dalam-dalam aromanya, wah perih banget ya. Walaupun udah sempat turun hujan teman pro 2, tapi ternyata kabut asap masih menghantui juga ya untuk wilayah kota Palembang. Kapan lagi ya bakal turun hujan? Semoga sih secepatnya. Apalagi kalau teman pro 2 tinggal di daerah yang emang kayak aduh gersang banget gitu ya. Memudah terpapar debu. Ada sampai orang tuh yang selama musim kemarau ini ya, itu setiap jam enggak sih? Pokoknya setiap saat itu halaman depan rumahnya itu selalu disiram ya. Bukan karena keringnya, tapi karena debunya itu loh yang terbang-terbang, berterbangan. Dan malam ini aja kalau ngelihat kualitas udara di Palembang, ini ada di level 172 ya, angka 172 adalah level tidak sehat. Kalau kamu lagi berkendara malam hari ini atau lagi di luar malam hari ini juga tetap ya jaga kondisi kesehatan, pakai masker tetap tuh, jangan lupa teman pro 2. Apalagi yang lagi pada berjajan karena ini hari Kamis dan besok hari Jumat, apakah ada yang pada WF? WF apa? WFH. Ada yang lagi pada libur mungkin? Udah mulai menyusun rencana ya untuk akhir pekan. Semoga gak banyak yang overthinking juga. Mau kemana, mau ngapain. Itu saja yang selalu dipikirin kalau udah akhir pekan teman pro 2. Banyak film-film seru, acara-acara musik seru juga, buku-buku bagus yang mungkin belum kamu baca, atau juga explore dan berkreasi bikin makanan-makanan di mini dapur kamu sendiri ya. Atau balas dendam nih yang mau tidur seharian banget. Ada loh yang balas dendamnya kayak gitu ya. Jadi pokoknya akhir pekan besok aku mau balas dendam. Mau ngapain? Mau tidur seharian.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Produk.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Malam-malam yang kami berdua ada di Palembang, teman terbaik kamu yang katanya Gen Z ini diprediksi sih bakal jadi generasi kelompok generasi terkaya loh tahun 2035 nanti. Aminkan aja nggak sih teman Pro 2? Jadi walaupun menurut laporan dari Bank of America Institute, pendapatan global Gen Z itu diproyeksikan meningkat ya di sekitar mana nih 9 triliun US dollar ya. Pada 2023 menjadi 36 triliun dalam 5 tahun berikutnya. Ini mungkin banyak yang pada, oh apaan? Tapi sebenarnya ini juga didorong dengan semakin banyaknya Gen Z yang masuk pada usia kerja ya. Terus pendapatannya mulai meningkat. Belum lagi perpindahan kekayaan dari generasi yang lebih tua. Tapi nih saat ini generasi Z itu masih menghadapi biaya hidup yang tinggi, pasar kerja yang sulit, meningkatnya pengangguran di kalangan pekerja muda, yang akhirnya bikin jadi overthinking malam-malam hari kayak gini. Enggak, aku gak mau fokus kepada itu tadi ya, apa yang lagi dihadapi saat ini. Tapi prediksinya kan nanti generasi Z ini bakal jadi kelompok generasi terkaya pada tahun 2035 ya. Hitung aja teman-teman dua, beberapa tahun lagi. Yang artinya waktu akan terus berjalan. Yakin aja kamu bakalan sukses ke depan nanti ya. Bayangkan kalau ini berapa banyak Gen Z yang mengaminkan ini. Wah, pada sukses semua nantinya para Gen Z.

0: lucu banget dah. Sampe ngakak.
1: Wes, nonton apa sih Kevin? Kayak seru banget.
0: Ini loh Dinda, lucu banget. Pagodi anak spesial gitu. Lihat deh.
1: Astaga Kevin, gak lucu sama sekali. Gimana perasaan penyandang disabilitas kalau lihat ini?
2: Ah, kamu mah lebay. Ini kan candaan doang. Lagian lihat tuh komennya, semua pada ngakak loh.
1: Banyak yang setuju, belum tentu benar. Justru artinya masih banyak yang belum sadar kalau ini itu tindakan ableisme.
2: Hah? Ateis? Istilah apaan lagi tuh?
1: Ableisme. Ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap, tindakan, atau pandangan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Bentuknya mulai dari stereotip, perlakuan gak adil, sampai pandangan yang merendahkan penyandang disabilitas. Yang kamu tonton tadi, itu salah satu contoh stereotip yang merendahkan mereka. Udah banyak pemerhati disabilitas yang menilai kalau edukasi ke masyarakat terkait isu ini sangat penting agar kita dapat menghargai dan tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas. Mereka juga sama seperti kita, punya perasaan, hak, dan kesempatan yang sama. Jadi, udah tugas kita untuk saling edukasi, bukannya malah menormalisasi yang gak benar.
2: Ah, gitu ya? Kayaknya aku harus lebih belajar deh, biar lebih menghargai sesama. Kalau gitu, aku bakal balas mereka deh, biar mereka juga sadar kalau ini tuh gak boleh dinormalisasiin.
1: Bener banget, Kevin. Aku bantuin kamu ya.

Malam hari kamu di Pro di WR yang paling bantu antara baik kamu. Ali Geri, what if I told you that I love you? Terus gimana? Ya udah, kita lewati berdua dong. Ya, teman berdua. Lagu yang satu ini, maksudnya yang ini loh, kita lewati berdua. Itu lagi populer banget ya. Bayangin, rilisnya tahun 2024, tapi dia boomingnya tahun 2026. Wow. Emang ketika kamu bikin sebuah lagu, jangan langsung berharap dulu bakalan booming deh. Pasti semua akan booming pada waktunya. Semua akan viral, semua akan hits pada waktunya, ya. The power of apa? Media sosial mungkin, ya, atau juga karena dari media sosial terus angka streamingnya bisa naik juga tuh, tahun berdua. Nah, kenapa lagu ini bisa viral? Mungkin karena gini, bukan cuma dari ininya aja ya, teman berdua. Irama musiknya aja sih sebenarnya ya. Karena ternyata juga sih, teman berdua, lirik lagu ini tuh bisa dibilang kayak romantis banget. Romantis, yep. Lagu yang diciptakan oleh vokalisnya, ini katanya sih nyeritain ketika sebuah rasa rindu yang kemudian diakibatkan jarak dan keterpisahan, tapi di tengah perasaan itu tuh diselimuti sama harapan dan keyakinan untuk bertahan bersama. Ini orang yang pernah LDR can relate deh. Yang gak pernah LDR-an cannot relate kayaknya. Jadi nuansa sepi, kemudian juga hujan yang deras, gelap malam, itu jadi simbol kesulitan yang harus dilalui. Sementara kehadirannya cinta dan intuisi ini digambarkan sebagai lentera yang ternyata bisa menenangkan jiwa.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pro 2 RRI Palembang.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: mengurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Pro 2 RRI Palembang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditutup.

0: Yes. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM kembali mengudara melalui pemancar di 91,6 MHz untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Jumat 25 September 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: @pro2rri_palembang, Instagram Pro2RRI Palembang, YouTube channel Pro2 Palembang, aplikasi RRI Digital.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teman Pro 2, it's pada. Selamat pagi teman Pro 2, bareng sama Divi ya. Sampai jam 10 nanti, dan aku bakal puterin lagu-lagu enak buat nemenin kamu pagi ini. Dari jam 5 sampai jam 6, bakalan ada jazz music di Spada.
2: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih. Teman-teman Pro 2 yang insya Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Itu dulu yang harus dipahami. Kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses. Ke arah mana? Ke arah yang Allah ridha. Di mana di sana berkah, di mana di sana kebahagiaan, sehingga apa? Kafah menjadi cita-cita mulia dan cita-cita utama bagi kita semua. Amin amin insyaallah. Teman-teman Pro 2, saya awali dengan nasihat. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah, kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Septiadi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas perihal berdamai dengan proses. Teman-teman Pro 2 yang insya Allah Allah muliakan, kita tahu bahwasanya Tuhan tahu kapan waktu terbaik untuk menjawab setiap doa kita. Jika hatimu dalam perasaan terburu-buru atau tergesa-gesa, ingatlah kembali dirimu. Sesuatu yang indah itu perlu waktu. Teman-teman Pro 2, aku mau kutip kalimatnya dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa sahnya seseorang yang mengenal dirinya akan lebih sibuk membenahi dirinya sendiri daripada mencari kesalahan orang lain. Yang mana ini pengingat untuk diri kita juga, teman-teman, bahwa terkadang hanya karena satu tantangan kehidupan kita melupakan banyak nikmat Tuhan yang banyak luar yang bisa mengesankan diri kita. Teman-teman Pro 2, teman-teman Pro 2, ya insya Allah Allah muliakan, penting untuk memiliki ketabahan dan kesabaran dalam berproses. Terkadang selama berproses ini penuh dengan rasa frustasi, dengan kebingungan. Namun kita harus mengingat bahwa ini adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju pertumbuhan. Bisa saja hasil yang kita harapkan mungkin tidak segera terwujud. Tetapi dengan setiap langkah yang kita ambil, kita mendekatkan diri kepada tujuan. Kita harus mengenali bahwa proses itu sendiri adalah bagian berharga dari sebuah perjalanan. Dan dalam proses, itulah kita belajar, teman-teman. Tumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita yang sekarang. Kita akan menuai apa yang kita tanam. Kadang berbuat baiknya sekarang terus jadi tabungan dan investasi di masa yang akan datang. Teman-teman, kalau kita ketemu orang baik, yang baiknya enggak ketulungan, pun sebaliknya berlaku untuk kejahatan. Bahasa lainnya yang sering kita dengar, hukum alam. Ya, maka perlakukanlah orang lain dengan sebaik-baiknya, selayak-layaknya kamu ingin diperlakukan. Teman-teman Pro 2 insya Allah Allah muliakan, yang sampai kita jadi orang yang pernah belajar, tetap hadapi konflik, selesaikan dengan kompromi, dan beradaptasi dengan apa yang enggak kita sukai. Karena terkadang, kita akan menjadi obat untuk orang lain, teman-teman. Tapi belum tentu bisa jadi obat buat diri kita sendiri. Yang namanya sebuah hubungan, pekerjaan, atau apapun itu pasti ada naik turunnya dan tantangannya. Menjauh bukan satu-satunya solusi, tapi bisa jadi tindakan untuk mengurangi ekspektasi. Teman-teman Pro 2, yang insya Allah, Allah muliakan. Akhir paling bahagia, apa nih yang teman-teman Pro 2 inginkan? Pernah nggak sih kalian merasakan bahwa menunggu hasil atau menanti sebuah garis finish atau akhir itu adalah hal yang selalu membuat kita risau? Atau gambaran paling mengerikan ya? Seperti kita tidak percaya aja kalau kita punya Tuhan sebenarnya. Kalau dunia ini ada yang mengatur, teman-teman. Jadi, nikmati prosesnya, selalu yakin dan memohon sama yang maha mengatur segala hal, supaya kita memiliki akhir yang indah layaknya sunset. Atau bahasa keren versi Islamnya, husnul khatimah. Yumkinilah walan syukron kasyiron. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin teman-teman. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2 San Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, pelayanan publik di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Oku Selatan, didorong agar semakin mudah diakses kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Hal tersebut dinilai penting untuk memperbaiki layanan agar lebih aman, nyaman, dan setara. Kapolres Oku Selatan AKBP Imadere Di Hartana mengatakan, Forum Konsultasi Publik FKP khusus kelompok rentan menjadi ruang untuk mengetahui kebutuhan kelompok rentan secara langsung. Kompro 2 Basarnas masih melakukan pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Hingga kemarin, sebanyak 36 korban meninggal dunia telah berhasil dievakuasi. Berdasarkan data manifest, KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang yang terdiri atas 213 penumpang dan 30 awak kapal. Informasi terakhir, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menetapkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat sebagai fokus utama penanganan kebakaran hutan dan lahan pemerintah. Kalimantan Tengah mengalami peningkatan titik panas dari 643 menjadi 673 titik, menunjukkan eskalasi kondisi kebakaran di wilayah tersebut. Kedua provinsi mencatat kenaikan jumlah titik panas yang lebih signifikan dibandingkan dengan wilayah prioritas penanganan karhutla lainnya. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

produk atau kamar kamu, karena penting banget ya cahaya pagi untuk tubuh kamu ya, bermanfaat juga nih buat meningkatkan produksi serotonin atau hormon yang bisa meningkatkan suasana hati kamu nih kaum berdua. Cuma itu aja ya, banyak banget manfaat sinar matahari pada pagi hari untuk tubuh kita nih kaum berdua. Ini cahaya matahari itu bisa jadi sinyal untuk tubuh kita loh, kalau kita itu udah harus memulai lagi aktivitas kembali, dan ritme biologis kita selama 24 jam itu akhirnya ada tandanya gitu dari sinar matahari ini. Dan ini juga bisa mempengaruhi timing tidur, kewaspadaan kita, mood kita, bahkan sampai kognisi kita juga nih dalam berdua. Jadi mungkin buat yang masih belum bisa kena cahaya matahari kalau pagi-pagi, masih enak banget di bawah selimut ya, cobain dulu deh, soalnya enak banget. Ya walaupun musim di Palembang, tepatnya di Indonesia, cuma ada musim kemarau sama musim hujan aja, gak ada spring day, gak ada musim semi, tapi at least ada lagu spring day dari BTS yang bisa ningkatin serotonin kamu. This is BTS, spring day.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

2. Masih bareng Divya di Spada Solo Pagi Tomang Pro 2 yang masih melawan kantuknya di pagi hari ya.

buat narik selimut lagi. Ayo bangun nih ya sekarang ya. Ini udah jam 6:30 tuh ngobrol dua, dan kayaknya lalu lintas di simpang DPRD ini udah mulai berangsur-angsur bertambah ya, walaupun masih lengang dikit nih ngobrol dua. Buat kamu yang mau ke arah simpang DPRD masih lengang ya. Dan buat kamu juga teman bro 2 yang pengen ditemenin sama lagu-lagu enak, langsung WhatsApp aja di 0816-1106-916 atau di live chat RRI Digital. Mungkin biar bangun kita kasih jurus jitu dulu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

You're still listening to 91.6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Di pada hari ini, teman Pro 2, Jumat pagi ya, masih harus beraktivitas lagi. Kecuali kamu yang WFH. Hah, congrats deh ya, WFH, beneran WFH ya, bukan libur. Tapi teman Pro 2, kondisi di luar sekarang juga kayaknya masih berkabut banget ya. Apalagi dengan kualitas udara mencapai 213 atau sangat tidak sehat nih. Buat kamu masih harus pakai maskernya terus dan jaga kesehatan selalu, teman Pro 2. Di CCTV Palembang aja di titik Masjid Agung ini aku bingung apakah ini kameranya yang berembun atau berkabut. Atau memang langit di kota Palembang ini ya yang berkabut, masih berkabut banget gitu ya. Karena di arah menuju jembatan Ampera itu cukup berkabut, teman Pro 2 ya. Dan untuk lalu lintasnya sendiri sih masih lancar ya, masih gak sepadet. Itu masih walaupun didominasi sama kendaraan roda 4 ya, jadi buat kamu yang mau ke arah jembatan Ampera ini masih lancar banget sih. Tapi buat kamu yang pengen tahu lalu lintas selengkapnya, nanti pasti aku bakal kabarin juga, dan sekalian sama info cuaca nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.